sebelumnya ya, masih apa ya, masih belum kekumpul nyawanya, masih baru bangun banget, jadi gak sempat join. Nah, di jam kedua ini boleh banget responers mau bergabung maksudnya, yang mau request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun ya, buat yang ulang tahun hari ini. Siapa tuh yang ulang tahun? Mungkin orang spesial atau orang terdekatnya. Boleh banget nanti bisa bergabung orang awal, bisa lewat kontak di 0821 55668003 atau lewat WA kita di 0811 6622930. Responer juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita nantinya responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan ya responers, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita ya, yaitu tentang semangat di bulan baru ini. Dan ya, karena udah menunjukkan jam 7 lewat 5 ya responers, mungkin dari responers yang mau berangkat ya ke aktivitasnya, mungkin yang mau berangkat kerja hari ini, atau mau pergi ke pasar ya, buat ibu-ibu nih yang mau buat sarapan ya pagi ini. Atau responers pokoknya yang mau melakukan aktivitasnya dan mau pergi ke tujuannya. Nah responers, hati-hati di jalan ya, hati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan safety, yang penting responers itu selamat sampai tujuan. Ya, patuhi rambu lalu lintas responers, patuhi aturan, pakai helm pokoknya. Pokoknya jangan sampai terjadi hal-hal yang gak diinginkan ya responders. Untuk itu responders, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Selamat Pagi. Dan kita kembali ke lagu-lagu yang siap mengisi energi responders pagi ini. Ini dia satu lagu dari Kotak yang berjudul Beraksi. Cocok banget kita putar di pagi ini responders. So selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
4: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

Ya, baru saja kita dengarkan lagu dari Maroon 5 yang berjudul Daylight. Nah, responers, kalau diperhatikan, lagu ini sebenarnya bukan hanya tentang perpisahan, tapi juga tentang harapan. Ada pesan bahwa seberat apapun keadaan, pagi akan tetap datang. Dan ketika cahaya itu muncul, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Responers, rasanya pesan ini pas banget ya dengan suasana awal bulan seperti sekarang. Kita semua pasti pernah melewati hari-hari yang melelahkan. Target yang belum tercapai, rencana yang berubah, atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita sempat kehilangan semangat. Tapi seperti malam yang gak pernah berlangsung selamanya, setiap pagi selalu membawa pulang hal yang baru, responers. Awal bulan juga begitu, ini bukan tentang menghapus semua kesalahan di bulan lalu, melainkan tentang memberi diri kita kesempatan untuk mencoba lagi. Gak perlu langsung membuat perubahan yang besar, kadang cukup dengan memperbaiki satu kebiasaan, mengambil satu keputusan yang lebih baik, atau berani melangkah sekali lagi meski sebelumnya pernah gagal. Nah, dan yang terpenting, jangan pernah membandingkan perjalanan kita dengan orang lain ya, responders. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang sedang berlari, ada yang masih berjalan, bahkan ada yang sedang berhenti sejenak untuk mengatur napas. Semua itu adalah bagian dari perjalanan. So, take your time ya guys, responders. Jadi selagi masih diberi kesempatan menyambut pagi, jangan ragu untuk terus melangkah. Siapa tahu bulan ini adalah waktu yang selama ini kita tunggu ya. Tetap semangat menjalani hari, nikmati setiap prosesnya, dan biarkan setiap pagi mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan baru untuk diperjuangkan. Dan buat responders yang mau bergabung pagi ini tentunya masih bisa ya. Dan habis ini jangan kemana-mana karena masih banyak lagu-lagu serta pembahasan yang siap menemani responders pagi ini di saat sebelum memulai aktivitasnya. Dan ini dia satu lagu dari Sinden Tosca yang berjudul Kepompong. Selamat mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, Responers, salah satu lagu soundtrack ya, Responers, dari Piala Dunia tahun 2022. Ya, udah 4 tahun berlalu, Responers. Ya, lagu dari Jungkook yang berjudul Dreamers. Lagu ini terasa penuh semangat ya, karena membawa pesan bahwa mimpi itu bukan cuma untuk dipikirkan, tapi juga untuk diperjuangkan. Ada energi optimis yang mengingatkan kita bahwa selama masih mau melangkah, selalu ada harapan untuk sampai ke tujuan. Nah, Responers, biasanya kita kembali menyusun baru ya, menyusun harapan baru, target baru, dan semangat baru di awal bulan. Mungkin bulan lalu belum semua berjalan sesuai rencana, tapi bukan berarti kita berhenti bermimpi. Justru dari situ kita belajar untuk bangkit lagi dan melanjutkan perjalanan. Awal bulan juga jadi waktu yang pas untuk mengingat bahwa setiap orang punya mimpi masing-masing. Ada yang sedang berjuang di pekerjaan, ada yang sedang mengejar pendidikan, ada yang juga yang sedang membangun masa depan pelan-pelan. Semua proses itu berharga meski hasilnya belum terlihat sekarang. Yang penting kita tetap bergerak dan tidak menyerah pada keadaan. Jadi lewat lagu Dreamers ini, semoga kita semua yakin bahwa mimpi bukan sesuatu yang terlalu jauh untuk diraih, Responers. Selama masih ada usaha, doa, dan keberanian untuk mencoba, selalu ada jalan menuju hari yang lebih baik. Tetap semangat menjalani awal bulan ini, dan jangan berhenti jadi seseorang yang terus bermimpi ya, Responers. So, buat Responers yang pagi ini yang mau request lagu, tentunya masih bisa ya, biar makin semangat pagi ini. Atau bagi yang mau kirim ucapan ulang tahun buat yang berbahagia hari ini, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan sampai ketinggalan ya, Responers. Dan kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani Responers pagi ini. Ini dia lagu dari Judika, Jadi Aku, sebentar saja.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ini Abadi dari Perunggu. Ya, lagu ini telah membawa kita ke menit 48 di jam kedua atau jam terakhir ini ya Responders. Nah, lagu ini punya nuansa yang hangat dan dalam ya Responders. Seolah-olah mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tetap tinggal di hati meski waktu terus berjalan. Pesannya sederhana, tapi kuat, yaitu tidak semua yang berharga akan hilang begitu saja. Karena ada kenangan, doa, dan rasa yang bisa terus hidup dalam diri kita. Responders, lagu ini juga pas banget jadi penutup pembahasan kita tentang semangat awal bulan ya. Karena di awal bulan kita bukan cuma diajak untuk memulai lagi, tapi juga untuk mengingat hal-hal baik yang sudah menemani perjalanan kita sampai sejauh ini. Mungkin bulan lalu tidak semua berjalan mulus, tapi selalu ada pelajaran, ada kenangan, dan ada orang-orang yang membuat kita tetap kuat. Awal bulan adalah waktu yang tepat untuk melangkah dengan hati yang lebih tenang. Kita boleh punya target baru, harapan baru, dan semangat baru. Tapi jangan lupa membawa hal-hal baik yang sifatnya abadi dalam hidup kita. Yaitu doa dari orang tua, dukungan dari orang terdekat, dan keyakinan bahwa kita masih bisa terus bertumbuh. Karena pada akhirnya yang membuat kita bertahan bukan hanya tujuan, tapi juga hal-hal tulus yang selalu ada di sepanjang perjalanan kita. Jadi lewat lagu Abadi ini, semoga kita bisa menutup pembahasan hari ini dengan hati yang lebih hangat dan penuh syukur. Semoga awal bulan ini membawa semangat baru ya, langkah yang lebih mantap, dan harapan yang terus hidup dalam diri kita. Tetap semangat menjalani hari dan jangan lupa ada hal-hal baik yang akan selalu abadi di hati kita. Sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari 5 Minute yang berjudul Katakan Sebenarnya.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, kita udah sampai di penghujung jam terakhir ini ya. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di program Selamat Pagi ini. Namun Responers, sebelum kita closing, kita udah dapat pesan nih Responers datang dari kontak kita dari Kak Dewi. Responers, pagi Bang Aul, pagi juga Kak Dewi, rek lagu Manusia Kuat dari Tulus. Salam-salam untuk semua yang hari ini tetap kerja, walaupun semalam lembur ngejar apapun. Oh iya, salam-salam untuk semua yang hari ini tetap kerja, walaupun semalam lembur ngejar apapun. Oke, Kak Dewi, semangat juga ya buat Kak Dewi pagi ini. Oke, lagunya Aul putarkan sebagai penutup nantinya. So, buat Responders, Aul ucapkan terima kasih banyak yang udah stay bareng Aul dari jam 6 tadi ya sampai jam 8 sekarang. Tidak terasa udah 2 jam berlalu dalam program Semangat Selamat Pagi ini, Responders. Dan buat Responders yang ketinggalan, program Selamat Pagi hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di setiap jam 6 pagi sampai jam 8 pagi ya, Responders. Jadi pantengin terus frekuensi kami di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap ya. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responders. So, Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup dari Tulus, Manusia Kuat. So, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal.

Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

103,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabar kamu tentunya di pagi hari Kamis ya, tanggal 2 Juli 2026. Cici menyapa kamu tentunya di program Respon Pagi yang bakal memberikan informasi ya mengenai hal apapun ya yang bikin kamu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari tentunya. Dan responers, sebelum memulai hari, coba deh jawab satu pertanyaan aku yang sederhana. Pernah gak sih kalau kamu ngerasa di pagi hari sampai malam cuma sibuk terus? Bangun tidur langsung pegang handphone, ngebales chat, dan juga langsung ngerjain tugas mungkin, menghadiri rapat atau mungkin melakukan berbagai aktivitas lainnya. Tetapi saat malam tiba, justru kamu tiba-tiba kepikiran dan juga bertanya-tanya nih, apa sih yang sudah berhasil dilewatkan hari ini? Dan kamu justru bingung menjawabnya. Kalau dari kata Bang Den yang sudah bergabung melalui live TikTok, bangun tidur ku terus mandi. Benar sekali ya. Dan responders, kalau misalkan kamu udah ngerasain hal yang udah Cici bilang tadi ya, kalau misalkan apa yang kamu bertanya-tanya pada malam harinya, apa yang udah kamu berhasil laluin hari ini, berarti kamu enggak sendirian, termasuk Cici nih, karena sering bertanya-tanya tentang gimana sih keseharian ini, aku sebenarnya itu sibuk atau gimana? Dan untuk kamu nih responders yang tahu bedanya produktif dan juga sibuk, langsung saja bergabung melalui kontak dan juga WhatsApp kita di 082155668003 dan juga melalui telepon di 08116622930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita ya buat responders semuanya yang mau bergabung melalui akun TikTok, Facebook, dan juga Instagram Respon Radio 93,0 Official. Tak hanya itu, bagi responders dimanapun saja berada, langsung saja ke streaming kita di www.responradio.com. Jadi gak ada lagi ya untuk alasan gak memberikan pendapatnya pada pagi hari ini, karena Cici akan menemani kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 alias 2 jam ke depan ya. Untuk kita responders, jangan lupa ya memberikan pendapatnya mengenai apa bedanya produktif atau cuma sibuk. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu lagu dari Bruno Mars. Oh iya, untuk responders semuanya yang mau request lagu pop Indo dan juga manca, boleh banget ya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi yuk langsung bergabung bersama Cici pada pagi hari ini. Satu lagu dari Bruno Mars, When I Was Your Man.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu tentunya di pagi hari ini ya? Tidak bosan-bosannya Cici untuk menanyakan kabar responders, karena sesayang itulah Cici kepada responder semuanya. Dan untuk kamu nih responders yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam pada pagi hari ini, langsung saja ya bergabung melalui kontak ataupun di WhatsApp di 082155668003 atau melalui telepon di 08116622930. Tak hanya itu ya responders, ada juga akun media sosial kita baik Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Tak hanya itu ya, bagi responder semuanya yang mau request lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, langsung saja bergabung bersama Cici pada pagi hari ini. Selain itu kita juga membahas topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu produktif atau cuma sibuk. Tadi Cici udah tanyain ya tentang kepada responder semuanya, yaitu kalau misalkan kamu itu dalam kehidupan sehari-hari produktif atau cuma sibuk, dan kamu lagi di fase yang mana. Tadi ada ya dari pendapat dari Kak Desi, yaitu kalau sibuk itu Kak kita mengerjakan semuanya, sedangkan produktif kita mengerjakan sesuatu yang penting dulu sampai selesai. Itu ya dari pendapatnya Kak Desi. Dan Kak Desi juga berpendapat kalau misalkan Kak Desi ini sekarang lagi di fase yang produktif dan juga sibuk, alias kedua-duanya ya. Dan kata Kak Desi, yang produktif Kak, karena aku sedang menyelesaikan satu tugas aja. Selain itu ada juga pendapat ya dari Bang Dean yang bilangnya gini, sebenarnya kalau sibuk itu bekerja lebih keras, melakukan lebih banyak hal. Kalau produktif itu kerja cerdas dan juga terarah, dan sekarang kayaknya lagi produktif. Waduh, mantap banget nih responder semuanya yang mungkin aja sekarang lagi produktif ya. Tapi Cici sedikit akan menjelaskan ya mengenai tentang responder semuanya ya, mungkin lagi sekarang jadwalnya padat, semakin produktif pula kita. Padahal kenyataannya belum tentu ya, kalau misalkan semakin padatnya jadwal, semakin produktif. Ada juga kok orang yang kelihatan santai, tapi mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan sebaliknya ada juga yang terlihat sangat sibuk, tetapi hasilnya tidak terlalu banyak. Contohnya, kalau kamu membuka laptop, membuka buku dan mengerjakan tugas selama 3 jam, tapi kamu di sela-sela itu membuka media sosial kayak membalas chat, nonton video pendek alias scroll TikTok dan juga Reels IG, atau ngecek notifikasi ya berkali-kali, secara waktu kita memang sibuk selama 3 jam, tapi kamu gak benar-benar produktif. Jadi produktif melakukan aktivitas yang membawa kita lebih dekat pada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan sibuk seringkali hanya berarti melakukan hal tanpa prioritas yang jelas. Jadi udah tahu ya apa bedanya produktif dan juga kerja atau cuma sibuk doang. Kalau sibuk itu benar ya kata Kak dari Kak Desi tadi, mengerjakan semuanya. Dan juga kalau misalkan produktif berarti cukup dengan satu tujuan. Betul banget juga dari pendapatnya Bang Dean. Nah, untuk responder semuanya yang mau berpendapat masih bisa ya untuk bergabung bersama Cici, karena Cici akan menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Masih ada kurang lebih 1,5 jam lagi ya. Dan Cici ada pertanyaan nih untuk segmen selanjutnya. Apakah dalam aktivitas kamu benar-benar membantu dan juga mencapai tujuan kamu tersebut? Dan atau mungkin nih sedikit lebih santai ya, kamu kalau sibuk itu terburu-buru apa enggak? Nah, untuk responder semuanya yang mau menjawab, langsung saja melalui kontak ataupun di WhatsApp kita dan juga di akun media sosial kita serta di TikTok. Ketik saja di kolom komentar ya pendapat kamu serta requestannya pada pagi hari ini. Satu lagu dari Ari Lasso, Cinta Terakhir, special request dari Bang Dean.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita udah dengerin lagu ya, satu lagu dari Rosa, Tak Sanggup Lagi. Sama nih kayak Cici yang udah gak sanggup lagi untuk menahan-nahan ya, membacakan seluruh pendapat dari responer semuanya. Dan tadi Cici udah tanya ya, tanya-tanya sebelumnya ya, kamu itu lagi di fase produktif atau di fase sibuk nih? Dan kalau kamu di kedua fase, atau mungkin salah satunya ya, kamu itu terburu-buru gak sih mengerjakan sesuatu yang kamu anggap produktif dan juga kamu anggap sibuk tersebut? Dan kalau dari Kak Ica yang sudah bergabung melalui live TikTok, katanya lagi di fase just friend. Itu mah beda lagi. Kalau just friend mah beneran teman aja, gak ada yang just friend gitu. Dan responer semuanya, tentunya di program Respon Pagi tidak hanya memutarkan lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, tetapi kita juga ngebahas tentang sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu dengan tema kali ini tentang sibuk atau produktif. Dan kamu itu di fase yang mana? Dan responers, udah dapat pendapat satu ya dari bunda kita, yaitu Bunda Dua Putri. Pagi Ananda Cici, kalau menurut Bunda Dua Putri, tentang dua hal yang Anda Cici sampaikan tadi sebaiknya dilakukan pada porsinya masing-masing dan juga seimbang. Dan pada malam harinya bisa kita rehat untuk memulai aktivitas di pagi hari. Intinya semua tergantung kitanya untuk membalance kegiatan itu. Begitu Bunda request lagu dengan judul Jangan Kau Lepas dari Willy Winarko. Salam-salam untuk semua kru respon dan semua responders istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga bundaku. Cici cari bentar ya lagu dari Willy Winarko, Jangan Kau Lepas. Jangan Kau Lepas. Oke, ada ya bundaku. Ditunggu lagunya. Selain itu juga ada melalui kontak kita, yaitu dari Kak Sima Tupang. Cici bacakan terlebih dahulu. Hai Kak Cici, selamat pagi. Selamat pagi juga Kak Sima Tupang. Kak Sima Tupang, izin join, boleh dong. Siapapun responers dimanapun berada, boleh banget ya untuk bergabung. Gimana kabar Kak Cici hari ini? Sehat selalu deh ya. Kalau aku bangun tidur langsung siap-siap ke sawah Kak, kasih makan ikan di kolam dan nyiram pohon cabai. Kebetulan udah lulus SMA juga. Dari sekian 10 ekskul di sekolah, yang cocok di aku cuma pertanian. Dan kebetulan juga sawah peninggalan ibu. Daripada gak keurus, jadi kesibukan sementara aku yaitu bertani dan juga ternak ikan. Request lagu dengan judul lagu Tulus berjudul Diri. Salam-salam untuk semua tim respon Radio FM dan semua responers dimanapun berada. Semangat siarannya dan selamat bertugas. Terima kasih Kak Sima Tupang, ditunggu lagunya. Tak hanya itu ya, ada juga dari Kak Din yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Sabrina Leonor, yaitu Haha. Jadi untuk responers dimanapun saja berada alias berbinar ya, langsung saja bergabung bersama Cici pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, kita bakal ngebahas sedikit lagi ya, sebelum memulai dan juga memutarkan lagu-lagu. Tahu gak sih kalau misalkan ciri-ciri orang yang hanya sibuk, biasanya mereka merasa tidak pernah punya waktu dan selalu terburu-buru. Jadi kalau misalkan mengerjakan banyak hal sekaligus dan sering merasa lelah, ketika melihat hasilnya ternyata tidak banyak yang benar-benar selesai, jadi kamu cuma sibuk ya, belum benar-benar produktif. Sementara itu orang yang produktif belum tentu sibuk setiap saat. Mereka biasanya memiliki prioritas yang jelas, fokus pada satu pekerjaan dan satu waktu. Dan tahu ya kapan harus beristirahat, seperti kata dan juga seperti pendapat dari Bunda Dua Putri tadi. Contohnya ya, Cici berikan contoh nih ya, buat responers yang mungkin aja belum paham-paham banget ya. Misalnya seseorang memiliki 5 tugas dalam sehari. Orang tersebut yang sibuk mungkin mencoba mengerjakan semuanya sekaligus, sedangkan orang yang produktif akan menentukan tugas yang mana terlebih dahulu dan juga yang mana yang penting ya untuk dikerjakan. Lalu setelah selesai akan mengerjakan dan juga melaksanakan tugas berikutnya. Dan di ciri-ciri tersebut, udah tahu dong kamu itu di fase yang mana, produktif atau hanya sibuk. Dan responders, kalau misalkan ada nih
Udah Cici bilang tadi ya, kalau misalkan produktif, bedanya produktif dengan sibuk, kamu itu masih di posisi yang mana? Kalau misalkan di posisi sibuk, kamu mau gak untuk berubah menjadi ke posisi yang produktif? Kalau kamu mau memberikan pendapat kamu pada pagi hari ini nih responders, yang mau interaksi nih, langsung saja ke kontak kita di 082-1556-6803 atau melalui telepon yang mau tektokan serta langsung memberikan pendapatnya di 08116622930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Serta di streaming kita di www.responradio.com untuk kamu berada di mana saja, jadi gak ada alasan lagi ya untuk gak gabung bersama Cici pada pagi hari ini. Satu lagu dari Willy Winarko, Jangan Kau Lepas, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya, dalam program Respon Pagi yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Jadi untuk responder semuanya nih yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, bisa banget ya. Karena lagu kita itu dari lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tak hanya itu, kita juga bahas tentang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang produktif dan juga sibuk nih. Dan responder, sebelum menutup perjumpaan kita di jam pertama, Cici mau bilang sesuatu ya, yaitu menjadi produktif bukan berarti harus bekerja lebih keras atau lebih lama. Justru produktivitas yang baik adalah tentang bekerja dengan lebih cerdas. Bayangkan ya, jika setiap hari kita memiliki tujuan yang jelas, kita tahu apa yang harus dikerjakan, kapan harus mengerjakannya, dan kapan harus beristirahat. Tentu yang dikerjakan akan terasa lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan hasil yang diperoleh pun lebih maksimal. Banyak yang merasa kelelahan bukan karena terlalu banyak pekerjaan, melainkan karena

dan Transponers, pendapat kamu ini bakal Cici bacain tentunya di jam selanjutnya, karena kita sekarang sudah berada di penghujung jam pertama. Artinya kita harus say goodbye dan akan say hi kembali di jam kedua, masih dengan topik kita mengenai produktif atau juga sibuk. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap 93.0 FM, karena Cici akan masih ada satu jam lagi ya untuk menemani waktu pagi hari kamu di Kamis ini. Kalau menurut pendapatnya dari Kak Liona ya, katanya tadi mau jawab tapi aku lagi nganggur tunggu waktu ospek. Semangat ya, dan juga selamat untuk Kak Liona bakal menjadi camaba alias calon mahasiswa baru. Satu lagu special request dari Bang Baba Bayo, yaitu Dead Bad dari Pofu featuring Bea Badobe. Aduh, susah banget ya. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi ya tentunya di program Ruang Pagi yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Dan kita sudah berada di jam kedua ya, artinya masih ada sisa waktu lagi 1 jam untuk Cici menemani responer semuanya. Untuk kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, bisa banget ya, langsung saja melalui kontak kita di 082155668003. Atau langsung saja melalui telepon ya, yang untuk kamu nih responders yang mau tektokan serta memberikan pendapatnya secara langsung di 08116622930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Tak hanya itu ya, ada juga akun streaming kita di www.responradio.com untuk kamu di mana saja berada, bisa saja bergabung bersama Cici pada pagi hari ini. Dan juga kita bakal ngebahas tentang tema ya, yaitu tentang produktif atau sibuk. Jadi responders, bagikan seluruh pendapat kamu pada pagi hari ini ya. Satu lagu dari JCJ Bang Bang sebagai lagu pembuka kita di jam kedua ini. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Hard listeners, jika Anda seorang pemimpin, Anda harus lebih mengembangkan sikap care kepada bawahan ataupun pelanggan. Bagian care yang artinya menjadi pemerhati, itu harus menjadi core atau inti dari tindakan Anda sebagai seorang pemimpin. Bagian care sangat sentral dan merupakan kunci kesuksesan masa kini. Dalam dunia yang penuh persaingan, perhatian merupakan komoditi yang mahal. Pemimpin yang memperhatikan orang lain, atasan, bawahan, rekan sekerja, pemegang saham, pelanggan, akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Untuk mencapai tujuan itu, ia harus menjadi orang yang rendah hati. Para bawahan akan mati-matian membela perusahaan jika pemimpinnya tahu kebutuhan mereka. Atasan akan sangat mempercayai Anda jika Anda tahu memberi perhatian yang pantas kepada pekerjaan yang dipercayakan. Jika Anda seorang pemimpin, kembangkanlah sikap care ini. Sukses untuk Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

not to watch you sleeping. Cari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Lo berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudra biru.

thought you're sleeping.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93.0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu tentunya di pertengahan ya, jam kedua tentunya di jam terakhir ya di program Ruang Pagi ini yang bakal menemani kamu yang Cici ya, bakal menemani waktu kamu dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan responder semuanya, tau gak sih kalau misalkan biar kamu gak terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu tentukan 3 prioritas utama setiap hari. Jangan terlalu kebanyakan membuat target karena justru bisa membuat kita kewalahan. Yang kedua, mengurangi gangguan atau distraksi. Cobalah untuk tidak terlalu sering membuka media sosial saat sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Ketiga, fokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu. Mengerjakan banyak hal sekaligus seringkali membuat pekerjaan menjadi lebih lama selesai, dan itu pasti ya. Dan yang terakhir, jangan lupa banyak istirahat. Istirahat bukan berarti malas, justru istirahat adalah bagian penting dari produktivitas. Dan responders, dari keempat tips tadi, menurut kamu mana nih yang paling sulit untuk dilakukan? Untuk responders semuanya yang mau menjawab serta mau bergabung bersama Cici pada pagi hari ini, langsung saja ke kontak kita di 08215566803 atau melalui telepon ya secara langsung dan suaranya mengudara di 08116622930. Selain itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok Respon Radio 93,0 Official. Untuk responder semuanya yang lagi di perantauan alias di luar jangkauan kita ya, masih bisa dengerin Cici melalui streaming di www.responradio dan juga aplikasi Jati Radio. Untuk itu responders, mari kita dengarkan ya satu lagu dari Matt Hansen, Thinking About Me. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
3: Okay. I'm about to

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih? Tadi udah dengerin lagu ya dari Taylor Swift, Anti-Hero, sebagai penyemangat pagi tentunya ya di program Respon Pagi. Dan responder semuanya yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam masih bisa ya, karena Kak Cici tunggu sampai dengan jam 10 nanti. Oh tidak, ternyata udah gak bisa lagi nih responders. Dan tentunya ya di program Ruang Pagi ini kita bakal ngelanjutin ya tentang produktivitas dan juga sibuk. Gak ada salahnya ya untuk menjadi sibuk, namun akan lebih baik jika kesibukan tersebut memiliki tujuan dan menghasilkan sesuatu yang penuh dengan makna. Sebelum kita mengakhiri obrolan ya pada pagi hari ini, coba tanyakan satu hal kepada diri sendiri, apakah kamu benar-benar produktif atau selama ini cuma hanya ngerasa sibuk. Mulai hari ini kamu gak perlu ngeluh ya tentang gimana cara ngerubah semuanya. Cukup tentukan satu hal yang paling penting untuk diselesaikan hari ini, lalu fokus dan menyelesaikan dengan baik. Karena pada akhirnya produktivitas bukan hanya tentang seberapa padat jadwal kita, bukan tentang seberapa lelah kita bekerja, tetapi tentang seberapa besar manfaat dan juga hasil yang bisa kita capai dalam waktu yang kita miliki. Dan Cici ingin dengar ya dari responder semuanya, apa sih satu target yang ingin kamu laksanakan hari ini? Kirimkan ya seluruh pesan dan juga komentar kamu dan juga pendapat dari responder semuanya melalui kontak kita di 08215566803, atau bisa juga melalui telepon di 08116622930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok Respon Radio 93,0 Official. Jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi terlambat ya, untuk memberikan pendapat kamu pada pagi hari ini. Selain itu, untuk responders dimanapun saja berada, bisa untuk bergabung melalui streaming kita di www.responradio.com serta di aplikasi kita di Chatty Radio. Satu lagu sebelum penutup di perjumpaan program Ruang Pagi, Demi Lovato Fast.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Ruang Pagi yang bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Nah, sekarang kita sudah ya berada di penghujung program Nih Responers. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan dan juga obrolan kita pada pagi hari ini, ada satu hal yang paling menarik untuk kita renungkan bersama. Coba deh bayangin jika diminta menjelaskan bagaimana caranya kamu menghabiskan waktu selama 24 jam terakhir, apakah kamu bisa menjawabnya dengan jelas? Seringkali ya, kalau misalkan kita itu merasa tidak punya banyak waktu, kita merasa sibuk, lelah, dan terus mengejar banyak hal. Namun, ketika kita melihat kembali aktivitas yang sudah dilakukan, ternyata ada cukup banyak waktu yang habis dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Bukan berarti kita nggak boleh bersantai atau beristirahat. Namun, istirahat adalah bagian dari produktivitas. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah waktu yang kita gunakan sudah sesuai dengan tujuan serta prioritas yang kita miliki. Mungkinkah hari ini kita bisa mencoba melakukan evaluasi sederhana di akhir hari? Dan juga responders, karena produktivitas bukan tentang seberapa penuh jadwal kita, tetapi tentang seberapa makna waktu yang kita gunakan. Jadi responders, bagaimana dengan kamu? Apakah selama ini kamu banyak produktif atau justru hanya merasa sibuk? Dan responder semuanya, itu tadi ya seluruh topik kita di perjumpaan di Ruang Pagi. Cici mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau mungkin sudah tidak terputarkan lagi ya request-requestannya dari responder semuanya. Dan Cici akan kembali lagi hadir di program-program selanjutnya. Di program Ruang Pagi akan kembali lagi hadir di setiap hari Senin sampai dengan Jumat tentunya. Dari hari Senin sampai dengan Kamis ya, tentunya di jam 8 pagi sampai dengan jam 10 yang akan membawa kamu untuk membicarakan tentang hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kamu. Dan terima kasih untuk responder semuanya yang sudah bergabung dan juga sudah untuk memberikan seluruh pendapatnya pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, bakal ada satu lagi ya, bakal ada program-program selanjutnya, yaitu Sketsa Keluarga yang bakal memberikan kamu tips-tips berguna nantinya. Untuk itu, Cici pamit undur diri di ruang udara serta siaran hari ini. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye sebagai lagu penutup ya, responders, dari Maroon 5. Maroon 5 yaitu When Go Home Without You. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu tentunya di pagi hari? Di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, Cici menyapa responders tentunya di program Sketsa Keluarga yang bakal memberikan kamu tips-tips penting ya untuk kehidupan sehari-harinya kamu nih responders. Untuk kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada pagi hari ini, langsung saja ke kontak kita di 0821-556-8003 serta di telepon di 0811-666-22930. Tanya itu ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya dia responders, Cici akan menemani waktu kamu selama 1 jam ke depan dengan tema yaitu tips mengelola keuangan di tengah godaan diskon dan juga promo. Siapa nih di sini yang kalau misalkan sedikit ada promo langsung check out? Dan responders, di era digital seperti sekarang ya, berbagai banyak penawaran menarik yang sangat mudah kita temui. Mulai dari diskon besar-besaran, flash sale, cashback, hingga promo gratis ongkir yang muncul hampir setiap hari. Dan juga gak jarang ya, kalau misalkan kita ngebuka aplikasi belanja online, seperti yang aplikasi Orange, aplikasi Hijau, pasti akhir-akhirnya akan melakukan pembelian yang sebenarnya gak kita rencanakan. Banyak yang menganggap bahwa membeli barang dengan harga diskon berarti lebih hemat. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar berhemat justru mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan? Untuk responders yang mau memberikan pendapatnya dan juga ingin berinteraksi bersama Cici nih pada pagi hari ini, langsung saja bergabung ya. Akan Cici tunggu kehadiran kamu selama 1 jam ke depan. Dan sudah masuk requestan, special request dari Kak Febrianti yang mau dengerin lagu dari Serena Grace dan juga Andi Rianto, Sampah Mati.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cicia dalam program Sketsa Keluarga yang bakal memberikan kamu tips-tips berguna dan juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, serta lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 untuk menemani serta menyelingi ya dengan topik-topik kita pada pagi hari ini. Dan di topik kita membahas tentang tips hemat ya, tips mengelola keuangan di tengah godaan diskon dan juga promo. Tau gak sih kalau misalkan, udah Cici bilang tadi ya, kalau pertanyaan mengenai apakah kita benar-benar berhemat atau justru mengeluarkan sesuatu untuk yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Fenomena ini ya biasanya terjadi atau relevan karena kemudahan bertransaksi saat ini membuat keputusan membeli seringkali didasarkan dengan dorongan sesaat, bukan pada keuntungan sebenarnya. Dan juga oleh sebab itu ya penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mengelola keuangan agar tidak mudah tergoda oleh berbagai promo yang ditawarkan. Apalagi nih ada SP Lighter ya sekarang yang sudah sangat-sangat viral ya, dan banyak yang pakai. Jangan sampai kamu untuk menggunakan SP Lighter. Dan juga responder, salah satu tantangan terbesar dalam mengelola keuangan adalah membedakan antara kebutuhan serta keinginan. Banyak orang yang membeli sesuatu barang bukan karena kebutuhan, melainkan karena takut kehilangan kesempatan mendapatkan harga murah, serta kehilangan kesempatan untuk mengikuti tren yang sudah ada. Padahal ya, diskon hanya menguntungkan jika barang yang dibeli memang benar-benar diperlukan. Sebaliknya, membeli barang yang tidak dibutuhkan meskipun dengan potongan harga besar tetap saja merupakan pengeluaran yang tidak perlu. Dan responder, sebelum melakukan pembelian, ada baiknya ya bertanya kepada diri sendiri apakah yang sudah kamu beli merupakan apakah kamu akan tetap membeli barang tersebut jika tidak ada diskon? Jika jawabannya adalah tidak, maka kemungkinan besar keputusan tersebut adalah didorong oleh keinginan promo, bukan kebutuhan yang sebenarnya. Jadi kamu harus tahu ya yang mana kebutuhan primer dan juga sekunder. Sekunder itu sebagai pelengkap, sedangkan primer adalah kebutuhan utama. Untuk kita responder, sebelum lanjut kepada topik kita yang selanjutnya dan ngomong-ngomong tentang keuangan ya, mari kita dengarkan dulu lagu dari Paula Abdul, Don't Love Don't Come Easy.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cia dalam program Sketsa Keluarga yang bakal memberikan tips-tips yang sangat penting nih dan juga berharga untuk responer semuanya. Untuk kamu yang mau bergabung bersama Cia pada pagi hari ini, langsung saja melalui kontak kita di 08215568003 atau melalui telepon di 08116622930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita ya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Selain itu ada juga streaming kita ya buat responers dimanapun saja berada, terutama bagi responers yang berada di luar jangkauan. Langsung saja di www.responradio.com. Jadi gak ada lagi ya halangan serta alasan ya untuk gak bergabung bersama Cici. Tadi udah Cici tanya ya, kalau misalkan apakah kamu akan tetap membeli barang jika tidak ada diskon? Kalau jawabannya enggak, maka kemungkinan besar keputusan tersebut didorong oleh promo, bukan kebutuhan. Selain itu penting juga ya untuk memahami bahwa kebiasaan membeli karena tergoda oleh promo dapat berdampak pada kondisi keuangan dalam jangka panjang. Pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali tanpa disadari dapat mengganggu perencanaan keuangan dan juga mengurangi kemampuan kita untuk menabung serta memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Lalu gimana sih cara agar tetap kita dapat berbelanja dengan bijak di tengah banyaknya penawaran yang menarik? Salah satu contohnya yaitu dengan tips buatlah daftar kebutuhan sebelum berbelanja. Dengan adanya daftar, kita dapat lebih fokus pada barang yang memang kita perlukan. Yang kedua, hindari kebiasaan membeli secara impulsif. Berikan waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan pembelian. Misalnya dengan menunggu beberapa jam atau satu hari sebelum melakukan transaksi. Yang ketiga, tetapkan anggaran khusus untuk kebutuhan konsumtif atau hiburan sehingga pengeluaran tetap dapat dikendalikan. Dan yang keempat ya, yaitu jangan mudah terpengaruh oleh istilah seperti promo terbatas, flash sale atau diskon besar. Ingatlah bahwa tujuan utama kita adalah memenuhi kebutuhan, bukan sekedar mengejar potongan harga. Dan sebelum kita lanjut serta mengakhiri perjumpaan kita ya responders, yaitu di topik tips mengelola keuangan di tengah godaan diskon dan juga promo, mari kita dengerin dulu ya lagu dari Four Revenge yaitu Serena.

0: Dila pulang, ada gorengan nih ya.
1: Aduh Dila, ayah tidak makan gorengan lagi. Sejak kepala ayah sering sakit, ayah jadi sedikit khawatir nak.
0: Khawatir? Kenapa ya?
1: Kemarin ayah ikut pemeriksaan di puskesmas. Katanya ayah ada risiko hipertensi. Jadi harus hidup sehat dan jaga pola makan. Ayah sih bersyukur ya bisa tahu risiko di tubuh ayah. Jadi bisa dijaga dari sekarang.
0: Oh begitu ya ya. Oke lah, aku dukung ayah untuk hidup sehat. Jadi gorengannya buat aku aja ya.
1: Iya, iya. Tapi nanti temenin ayah ya buat jalan sore.
0: Oke ya.
2: Saya Dr. Melty Martarani, dokter puskesmas Pasar Usang, mengajak semua responders untuk hidup sehat. Responders, hidup sehat bukan soal umur, tapi soal pilihan. Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, dan kanker memang menakutkan. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegahnya. Jaga pola makan, kurangi garam dan lemak, perbanyak buah dan sayur, jangan lupa bergerak, olahraga teratur, minimal 30 menit setiap hari, hindari merokok dan alkohol. Dan yang paling penting, periksa kesehatan secara rutin di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan hidup sehat mulai hari ini.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio bekerjasama dengan Puskesmas Pasar Usang.

0: 一人目。
1: 93.5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa ya Responers, kita sekarang sudah berada di penghujung program Sketsa Keluarga yang bakal memberikan tips-tips berguna dan juga bermanfaat ya untuk Responers semuanya. Dan kita sudah membahas tadi ya, yaitu mengenai tips mengelola keuangan di tengah godaan diskon serta promo. Jadi udah ada tips-tipsnya tadi ya Responers, bukan berarti kita tidak boleh berbelanja serta menikmati promo. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengambil keputusan secara bijak dan sesuai dengan kemampuan finansial kita. Jadi itu tadi ya Responers, sudah 1 jam berlalu dan juga di penghujung jam ya Responers, penghujung program. Tapi tenang saja karena Sketsa Keluarga akan hadir di setiap hari Senin sampai dengan Kamis di jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Untuk itu jangan kemana-mana karena setelah ini bakal ada program-program yang bakal menemani waktu pagi menjelang siangnya kamu. Setelah ini bakal ada program yaitu Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia manja dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Sebelum menutup perjumpaan, mari kita putarkan ya special request dari Bunda Dua Putri, yaitu Pagi Ananda. Pagi Ananda Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Back to December dari Taylor Swift. Salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responders istimewa Ananda Cici tentunya. Terima kasih juga bundaku. Untuk itu mari kita dengarkan ya lagu dari Taylor Swift Back to December. Cici pamit undur diri dan terima kasih untuk responders semuanya yang sudah bergabung bersama Cici pada pagi hari ini dan tentunya di program Sketsa Keluarga. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, gimana kabar kamu tentunya di pagi menjelang siang ya. Di tanggal 2 Juli 2026 alias di hari Kamis, Cici menyapa responers tentunya di program Retro Siang yang bakal menemani waktu nostalgia kamu dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu pop Indo serta Inggris dan requestan ya, serta salam-salam dari responan semuanya. Untuk kamu yang mau bergabung bersama Cici pada pagi menjelang siang ini dari jam 11 siang sampai dengan jam 2, langsung saja melalui kontak kita di 0821-556-6803 atau yang mau dari telepon nih, yang mau tektokan serta suaranya mengudara di 0811-662-2930. Tak hanya itu, ada juga media sosial kita ya di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Kebetulan sekarang lagi live TikTok. Cari saja Respon Radio 93,0 official. Buat kamu nih responders yang seperti Udajes yang sudah bergabung melalui live TikTok yang di luar jangkauan kita, yang mau bergabung serta santai nih mendengarkan Cici pada siang hari ini, langsung saja streaming kita di www.responradio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Jadi Cici tunggu ya kehadiran responders untuk mengirimkan requestan serta salam-salamnya. Tak hanya itu ya, yang mau bercerita bagaimana masa lalunya atau mungkin ada sesuatu nih ya, langsung saja Cici tunggu ya. Untuk itu, sebelum kita bacakan requestan-requestan serta salam-salam, kita dengerin dulu satu lagu dari Robin Gibb, Juliet.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih perasaan responder setelah mendengarkan lagu dari Peter Pan, yaitu Semua Tentang Kita? Apakah sudah menggalau dan juga mengenang-enang masa lalu seperti sesuai ya dengan program kita, yaitu program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006, baik itu lagu pop Indo dan juga Inggris, serta responder semuanya yang mau request lagu ya seperti sebelum-sebelumnya, yaitu langsung saja ke kontak kita di 082-1556-6803 atau melalui telepon di 0811-662-930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita ya, yaitu Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Tak hanya itu, yang mau bergabung bersama Cici di luar jangkauan kita seperti Udajes yang sudah bergabung melalui live TikTok dan juga melalui WhatsApp ya, yang request di streaming kita saja di www.responradio.com. Sebelum itu, Cici bacakan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum penyiar bertugas, Cici selamat siang dari Kuala Lumpur. Halo, selamat siang juga ya Udajes. Iringan doa terindah dilangitkan untuk penyiar Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai segala yang dicita-citakan. Amin amin ya robbal alamin, serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Request lagu yaitu Ada Rindu Untukmu dari Trio Ambisi, dan salam untuk Dila, Unilis, Aul, Aju Silva, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Aju Letterwe, Bang Tio, Bang Jojo, Aju Anih, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Dan semoga sehat selalu, amin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-kata hari ini, sesuatu yang tinggi tidak selalu diraih dengan melompat. Kadang cara terbaik meraihnya adalah dengan bersujud kepada Allah. Masya Allah. Dan terima kasih ya kepada Udajes yang selalu mendoakan yang baik-baik ya. Semoga dengan doa dari Udajes kembali berbaik pula ya. Amin, amin ya robbal alamin. Tak hanya Udajes ya, yang sudah bergabung melalui WhatsApp, ada juga Bunda Dua Putri. Cici bacakan terlebih dahulu. Selamat siang Nak Cici, semoga sehat selalu dan semangat ya. Bunda mau request lagu untuk Retro Siang, yaitu dengan manca judul lagu Love Story dari Andy William, dan juga dari Indo yaitu Adakah Cinta Abadi. Serta salam-salamnya untuk semua krusia respon, semua responders antara lain Aju Ani, Sutan Latarwe, Adi Pasar Usang, Bodok Queen, Tiar di Sulawesi, Aan di Jawa Tengah, Ryan di Bangkinang. Serta istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya ya untuk kita, mari kita dengarkan ya. Ketika lagu ini yaitu special request dari Udajes dari Kuala Lumpur, Trio Ambisi, Ada Rindu Untukmu. Lagu dari Bunda yaitu Andy Williams Love Story, dan juga dari Bang Alam yaitu Scorpions Always Someone Here. Baru kita lanjut dengan special request dari Bunda, yaitu Adakah Cinta dari Edi Silitonga. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih kabar responers? Tentunya di pertengahan jam pertama ya, yaitu tepatnya di jam 11 lewat 37 menit, Cici menyapa responers tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an dengan sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu pop Indo serta juga Inggris. Yang mau bergabung bersama Cici langsung saja melalui kontak kita di 0821 5566 8003, dan juga di telepon di 0811 6622 930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita ya, baik Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk responers yang berada di luar jangkauan seperti Uda Jess yang berada di Kuala Lumpur, bisa juga bergabung melalui streaming kita di www.responradio.com serta aplikasi Jati Radio. Jadi gak ada alasan lagi ya untuk responder semuanya yang gak bergabung bersama Cici pada siang hari ini. Dan kita bakal lanjut dengerin special request dari Bunda, Adakah Cinta Abadi dari Deddy Silitonga, serta special request dari Bang Dean yaitu Dewa Aku Milikmu, dan juga special request dari Bang Jrican ya. Bang Jrican tadi request lagu dari Didi Dores yaitu Untuk Apa Lagi. Oke, kita mari kita dengarkan ketiga lagu ini. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluar.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda dan responer semuanya. Masih bersama Cici dalam program Retros yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu Inggris dan juga Indonesia yang responer pastinya bakal suka ya. Dan kayak aduh flashback gak sih dengan lagu-lagu serta relate ya tentunya. Untuk kamu yang mau bergabung langsung saja melalui kontak kita di 0821-5566-8003. Cici ulangi di 0821-5566-8003 serta melalui telepon di 0811-6622-930. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tak terasa juga ya responers, karena kita sekarang sudah berada di penghujung jam pertama. Jadi kita harus say goodbye dulu ya, tapi kita akan say hi kembali di jam kedua serta di jam ketiga. Masih special requestan dari responers serta lagu-lagu pilihan yang bakal menemani waktu siang harinya kamu. Untuk itu, mari kita dengarkan ya lagu penutup di jam pertama dari Westlife My Love, special request dari Ryan yang sudah bergabung melalui live TikTok. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi ya tentunya di jam kedua di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu terfavorit dan juga lagu-lagu pilihan serta requestan dari responder semuanya. Untuk kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja di kontak kita di 082155668003. Cici ulangi di 082155668003 atau melalui telepon di 081166229300. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan di jam kedua ini kita bakal buka ya dengan lagu dari Abi Wibowo, Kodok Pun Ikut Bernyanyi. Special request dari Bang Arul Chan yang sudah bergabung melalui live TikTok. Untuk itu Cici putarkan, Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listener, jika Anda seorang pemimpin sekarang ini, Anda harus mendorong pengembangan bakat dan kreativitas dari orang-orang yang terdapat di seluruh jajaran Anda. Banyak orang bekerja secara rutin hanya karena tidak diberi kesempatan mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Ini akan membuat dia jenuh dan stres yang pada akhirnya merugikan perusahaan. Manusia perlu mengembangkan bakat dan kreativitasnya. Tahukah Anda, otak manusia mempunyai 10 miliar sel dan tiap sel dihubungkan dengan 20 ribu sel lainnya melalui suatu jaringan saraf dan dendrit. Hal ini berarti kemungkinan kombinasi dan permutasi dalam sel di otak kita menjadi lebih besar daripada jumlah molekul yang ada di dunia ini. Jadi kemampuan manusia untuk mengembangkan ide untuk berhasil tidak terbatas. Albert Einstein berkata, "Imagination is more important than facts." Wow, artinya Anda akan melihat betapa luar biasanya karyawan Anda dalam mencapai visi yang ada jika ia mempunyai imajinasi, karena ini juga lebih penting daripada fakta. Dan jika Anda mendorong mereka untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya, keberhasilan ada di tangan Anda. Lakukanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sekarang kita sudah berada di jam 12 lewat 32 menit. Artinya sekarang kita sudah berada di pertengahan jam kedua ya, tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Untuk itu ya responers yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam dan nostalgia bareng Cici, langsung saja bergabung melalui kontak kita di 082-1556-6803 atau melalui telepon yang mau suaranya mengudara di 08116622930. Cici ulangi ya, melalui kontak kita di 082-1556-6803 dan di WhatsApp atau di telepon kita di 08116622930. Selain itu ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan juga melalui streaming kita di www.responradio.com. Jadi untuk responders dimanapun saja berada, gak akan ada alasan ya untuk gak ikutan request serta nostalgia bareng Cici pada siang hari ini. Dan sudah masuk ya requestan bersama kita. Datang dari Bang Bulls yang mau dengerin lagu dari Leto, Ruang Rindu. Dan dari live TikTok kita ada yang nyapa nih, Kak Pudan. Cici, iya Kak Pudan, gimana nih kabar Kak Pudan tentunya di siang hari ini? Semoga Kak Pudan udah makan siang ya. Untuk itu Cici putarkan lagu special request dari Bang Bos, Leto Ruang Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih responers telah mendengarkan ketiga lagu special request dari responers semuanya yang sudah bergabung melalui live TikTok. Salah satunya ya datang dari Bang Angga yang tadi request lagu Kenangan Terintah, Kenangan Terindah dari Samson. Dia dapat salam-salamnya dari Bang Angga, nitip salam buat yang dengerin semua dan salam cantik buat penyiarnya, semangat dengerin sambil makan siang. Oke, terima kasih juga ya Bang Angga sudah bergabung bersama Cici. Dan ada juga ya special request dari Kak Puden yang sudah bergabung melalui live TikTok ya tadi, yang dengerin lagu Cantik dari Kahitna. Dan dapat salam-salam juga ya dari Kak Pudan, yaitu lagunya untuk Cici yang selalu cantik dan hari ini juga semakin cantik. Aduhai, terima kasih Kak Pudan untuk Bang Aan. Cici angkat telepon Bang Aan di jam selanjutnya karena kita sekarang lagi closing nih. Untuk itu ya responder, Cici pamit undur diri di jam kedua dan akan kembali lagi hadir di jam ketiga masih dengan requestan lagu lawas dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006 yang akan membawa kamu bernostalgia tentunya. Untuk itu, mari kita dengarkan lagu penutup ya dari Melly Goeslaw, Ada Apa Denganmu special request Ada Apa Dengan Cinta. Kalau ada apa denganmu mah lain lagi ya. Ada Apa Dengan Cinta special request dari Kak Di yang sudah bergabung melalui live TikTok. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi tentunya di jam ketiga, masih di program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2, yang membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, boleh banget ya langsung saja bergabung di kontak kita di 0821 5566 8003, atau melalui WhatsApp dan juga telepon di 0811 6622930. Selain itu ada juga akun media sosial kita ya, yaitu Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu nih responders yang berada jauh di sana, alias tidak masuk ke berapa frekuensi kita ya, bisa saja untuk bergabung di streaming kita di www.responderadio.com. Untuk Bang Aan, silahkan ya untuk telepon kembali kalau mau request lagu bersama Cici pada siang hari ini. Sebelum Cici membacakan requestan, kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bang Aan on deh. Kenapa nih Bang Aan? Boleh sekali lagi ya Bang Aan untuk telepon. Tapi sebelum itu, kita menunggu nih dari Bang Aan. Cici bacakan terlebih dahulu special request dari live TikTok kita, yaitu datang dari Bang Bulls yang mau dengerin lagu dari The Rock, Munajat Cinta. Untuk Bang Aan, masih ada kesempatan ya untuk telepon Cici lagi di segmen berikutnya. Untuk itu, Cici putarkan lagu The Rock, Munajat Cinta, special request dari Bang Bulls. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan sebelum itu mari kita angkat terlebih dahulu ya telepon dari Bang Aan untuk Bang Tiar nanti ya ditelepon kembali karena kita tadi belum on air. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Iya Bang Aan, gimana nih kabar Bang Aan pada siang hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Oh iya, sehat. Oke, Bang Aan mau request lagu kah?
1: Request lagu.
0: Iya, request lagu. Request lagu apa Bang Aan?
1: Request lagunya Sheila on 7 yang Sahabat Sejati sama Dewa 19-nya yang Kamu Lah Satu-Satunya.
0: Salam-salamnya. Halo, salam-salamnya Bang Aan.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Afif, Adam, Alfa, Dilmi, Idra, Kenji, Kenji, Alki, Haikal, dan buat seluruh responden semuanya aja. Saya juga mau sapa juga buat Tio Pertana Putra dan juga yang sudah menyapa aku lewat live TikTok.
0: Oke, Bang Aan.
1: Spesialnya buat Cici, di ucapannya yang semangat terus dan ingin bantu saya ya.
0: Oh iya, terima kasih Bang Aan, ditunggu lagunya.
1: Yo, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sepertinya Bang Aan ini sangat semangat ya untuk request lagu serta mendengarkan nih yang ingin bernostalgia manja bersama Cici pada siang hari ini. Untuk Bang Tiar masih bisa ya untuk telepon bersama Cici sebelum kehabisan waktunya nih. Dan selain dari Bang Aan tadi ya, ada juga special request dari Kak Rikweksi yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai. Dan juga ada special request dari Bang Diki ya, yang mau dengerin lagu dari Siti Nordiana dan juga Acik, yaitu Memori Berkasih. Dan untuk itu ya responers, mari kita dengarkan ketiga lagu ini, yaitu Kasih Tak Sampai dari Padi, special request dari Kak Rikweksi, Memori Berkasih dari Siti Nordiana, special request dari Bang Diki, dan juga Sheila on 7, Sahabat Sejati, special request dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui telepon kita. Untuk kita Cici putarkan, Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: 93,1 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana nih setelah mendengarkan lagu special request dari Bang Aan tadi ya, yaitu Sahabat Sejati dari Sheila on Safat. Dan kita masih di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu serta salam-salam dari responder semuanya. Dan sudah masuk telepon ya dari Nenek Yumna, Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nenekku.
1: Waalaikumsalam cantikku.
0: Gimana kabar nenekku?
1: Baik sayangku.
0: Iya sayang.
1: Udah pergi dia.
0: Udah pergi dia. Oke nenek, nah, lagi apa? Lagi. Nenek udah makan siang kah?
1: Belum.
0: Kok belum? Nanti sakit perut nenek.
1: Menunggu manis nelpon dulu.
0: Oh, nenek bisa aja. Nenek mau request lagu apa?
1: Dari Latif Owasi.
0: Judulnya nenek kok?
1: Hitam Putih.
0: Hitam Putih dari Kozi.
1: Latif Owasi. Dari Latif.
0: Oh, Hitam Putih fotomu ya?
1: Nah,
0: oke nenekku, ditunggu nenekku salam-salamnya nenek.
1: Salam-salamnya yang pertama buat manisku. Mm-hmm. Buat Sila.
0: Iya.
1: Mari.
0: Iya.
1: Bebo. Mm-hmm. Ryan. Mm-hmm. Dages. Mm-hmm. Aul. Mm-hmm. Sultan Israeli Terwan masuk deh.
0: Siapa bunda? Siapa bunda? Siapa nenek?
1: Sultan Literwan?
0: Belum masuk.
1: Kenapa? Belum masuk dia ya?
0: Iya, belum masuk kayaknya.
1: Oh, salam sama dua Literwan, Pak Bila, Pak Herdi, Bunda Kuin.
0: Iya.
1: Nah ini lagi ngasih makan dedeknya Nazia.
0: Oke nenekku.
1: Aja salam-salamnya lagi cantikku.
0: Siap nenekku, dibungkus saja.
1: Ya, assalamualaikum. Jangan lupa makan ya.
0: Iya nenek juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah responers bergabung ya nenek Yumna yang mau dengerin lagu dari Ratih Pus Purwasih, yaitu Hitam Putih Fotomu. Dan selain itu juga ada special request dari Bang Fabio ya, yang mau dengerin lagu dari Peebo Bryson, yaitu If Ever You Are In My Arms Again. Dan juga kita tambahin ya lagu dari Bang Aan tadi, yaitu Kamulah Satu-Satunya dari Dewa 19.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an dari sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu lawas, yaitu lagu pop Indo ataupun juga Inggris. Dan responder semuanya, tak terasa ya sudah 3 jam berlalu, artinya kita harus say goodbye nih. Tapi tenang saja, karena program Retro Siang akan kembali lagi hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Masih ada besok ya di jam 11 siang sampai dengan jam 2. Dan Cici minta maaf untuk responder semuanya yang sudah bergabung, tapi lagunya tidak terputarkan karena keterbatasan waktu dan responder terlambat untuk bergabung. Dan berterima kasih untuk responder dimanapun saja berada yang sudah bergabung, baik itu melalui WhatsApp, baik itu melalui telepon, live TikTok, dan juga melalui streaming kita. Selain itu, Cici juga minta maaf ya untuk ada kesalahan kata dalam penyebutan nama penyanyi atau mungkin judul lagunya. Kita akan kembali lagi hadir di program-program selanjutnya, dan setelah ini bakal ada program yang bakal menemani waktu sore harinya kamu nih, responders. Untuk itu, jangan kemana-mana. Kesepian tanpa kasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye. Karis Patih, tapi bukan aku, special request dari Kak Manis yang sudah bergabung bersama Cici tadi siang.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Ci, berita pertama datang dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKD menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, TP2DD, yang dirangkai dengan peluncuran pembayaran pajak daerah secara non-tunai. Program ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. John Kennedy Aziz mengapresiasi inovasi tersebut karena dinilai memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan bahwa digitalisasi layanan merupakan salah satu terobosan yang terus didorong kepada seluruh organisasi pangkat daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung kebijakan nasional melalui TP2DD.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Nagari. Kerjasama tersebut diperkuat melalui perjanjian antara Bank Nagari Cabang Lubuk Alung dan BPKD untuk mendukung implementasi layanan pembayaran pajak daerah secara digital. Peluncuran layanan diisi juga dengan testimoni wajib pajak, demonstrasi pembayaran penggunaan QRIS, serta diskusi panel yang dipimpin oleh langsung Bupati. Pemerintah berharap digitalisasi pembayaran pajak dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital di Padang Pariaman.

Berita kedua datang dari Polda Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk menyapu bersih penyalahgunaan narkoba di dalam institusi demi menjaga profesionalisme pelayanan masyarakat. Wakapolda Sumbar Brigjen Polsi Lihin menyatakan perang terhadap narkoba terus berlanjut dan tidak ada toleransi sedikitpun bagi anggota kepolisian yang kedapatan terlibat. Sebagai langkah nyata, Polda Sumbar memperketat pengawasan internal dengan menggelar tes urin mendadak dan acak usai apel pagi. Pemeriksaan ini dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu, menyasar seluruh personel mulai dari tingkat bintara, pejabat utama, bahkan hingga Kapolda dan juga Wakapolda itu sendiri. Solihin memperingatkan anggota yang terbukti positif mengonsumsi narkoba akan dijatuhi sanksi disiplin dan juga kode etik yang berat. Lebih jauh lagi, jika ada oknum yang terbukti masuk dalam jaringan peredaran barang haram tersebut, institusi dipastikan akan menyeretnya ke ranah hukum pidana. Menjelang Hari Bayangkara ke-80, momentum ini dimanfaatkan oleh Polda Sumatera Barat untuk terus berbenah meningkatkan disiplin dan juga sikap humanis aparat. Kepolisian juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja petugas di lapangan dan juga segera melaporkan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran.

Berita ketiga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum pengalokasian anggaran sebesar 1,1 triliun untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan juga tanah longsor di Kota Padang pada akhir November 2025. Tahap awal pekerjaan difokuskan pada rehabilitasi irigasi Bendung Kota Tuo dan juga Bendung Gunung Nago, serta penanganan sejumlah titik kritis pengendali banjir. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan dinding penahanan tanah, pengolahan tebing, serta pembangunan cekdam untuk mengendalikan sedimentasi di aliran Batang Kuranji dan juga air dingin. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko banjir sekaligus memperkuat infrastruktur pengendali bencana di wilayah terdampak. Meski anggaran telah disiapkan, Kementerian PU menegaskan proses rehabilitasi secara maksimal baru dapat dilakukan setelah pemerintah Kota Padang menyelesaikan proses pembebasan lahan. Proyek rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana ditargetkan rampung dalam kurun waktu 3 tahun. Sementara itu, Fadli Amran mengatakan bahwa pemulihan infrastruktur akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyelesaian pembebasan lahan, normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, dan juga pembangunan sarana pengendali banjir, serta penguatan tata ruang sebagai upaya mitigasi jangka panjang untuk mengurangi resiko bencana di masa mendatang.

Berita keempat datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni guna mendalami kasus dugaan gratifikasi izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas yang menjerat Bupati Kuantan Singingi Suhartiman Ambi. KPK menegaskan pemanggilan ini bertujuan memperkuat bukti-bukti pertemuan krusial antara kedua pejabat tersebut yang berlangsung di Jakarta pada awal Juni lalu. Dalam penyelidikan berjalan, penyidik menemukan modus pengumpulan dana dari koperasi unit desa di Kuansing yang diduga mengalir untuk memuluskan izin Kementerian Kehutanan. Dana tersebut secara miris dikumpulkan melalui pemotongan sisa hasil usaha para petani hingga setengahnya. KPK menekankan bahwa kepala daerah hanya berwenang memberi rekomendasi sementara eksekusi izin sepenuhnya berada di bawah otoritas kementerian. Kasus ini terbongkar setelah tim penyidik menggelar operasi tangkap tangan senyap Kuansing, Jakarta dengan mengamankan 10 orang. Bupati Sudirman Ambi dan juga Sekretaris Daerah Zulkarnain sempat diminta kooperatif hingga akhirnya menyerahkan diri dan juga dijemput oleh petugas KPK setibanya di Bandara Soekarno-Hatta. KPK kini telah resmi menetapkan Bupati Suhardiman Abi, Sekda Zulkarnain, dan juga seorang pihak swasta bernama Ardiles sebagai tersangka. Selain dijerat kasus dugaan gratifikasi perizinan hutan di Kementerian Kehutanan, para tersangka juga diduga kuat terlibat dalam praktik suap jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing.

Berita kelima datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana penyiagaan tim medis selama 24 jam untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat kepulan asap dari bakaran di TPA Jatiwaringin. Langkah ini dilakukan karena asap pekat mulai mengganggu pemukiman warga di sekitar lokasi. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penyintas penyakit menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan guna minimalisirkan dampak paparan asap. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menerapkan status tanggap darurat bencana kebakaran TPA Jatiwaringin melalui keputusan Bupati Nomor 609 tahun 2026. Status tanggap darurat tersebut berlaku selama 14 hari, mulai 1 hingga 14 Juli 2026 untuk mempercepat penanganan di lapangan. BNP menilai upaya pemadaman masih memerlukan operasi terpadu melalui jalur darat dan juga udara, termasuk pengerahan helikopter pengebom air, selain itu koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan juga pemangku kepentingan akan diperkuat melalui aktivitas pos komando guna menangani dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan oleh kebakaran.

Berita keenam datang dari jumlah korban meninggal akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni terus bertambah. Presiden Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, melaporkan korban tewas mencapai 2.295 orang, sementara 11.267 lainnya mengalami luka-luka. Rodriguez menyampaikan lebih dari 4.000 personel penyelamat dan juga relawan, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri, telah berhasil mengevakuasi sedikitnya 6.461 orang. Ia juga mengajak tenaga kesehatan, personel keamanan, dan juga petugas pemadam kebakaran untuk mendaftar melalui platform Patria guna mendukung penanganan kebutuhan perumahan bagi warga yang terdampak. Pemerintah Venezuela saat ini mengoperasikan 25 kamp penampungan sementara yang tersebar di berbagai wilayah, yakni 13 kamp di La Guaira, 8 di Caracas, 2 di Miranda, serta masing-masing 1 kamp di Carabobo dan juga Yeracuy. Fasilitas di kamp-kamp tersebut terus dilengkapi untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal. Selain berfokus kepada penanganan korban, pemerintah juga terus memantau aktivitas gempa susulan. Sejak bencana terjadi, tercatat sebanyak 782 gempa susulan, meski frekuensi dan juga kekuatannya dilaporkan mulai mengalami penurunan.

Berita selanjutnya datang dari tim peneliti di China berhasil menguji perangkat monitor elektromikrofi atau EMG di orbit. Teknologi ini dirancang untuk memantau kondisi otot astronaut secara real time serta mendukung pengembangan interaksi manusia-mesin di luar angkasa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kesehatan selama misi antariksa. Perangkat tersebut dibawa menggunakan Qingzhou yang diluncurkan pada 30 Maret 2026. Misi tersebut menyangkut 5 proyek medis sebagai bagian dari pengembangan rumah sakit antariksa masa depan yang digagas oleh SUAT. Pemantauan otot menjadi penting karena lingkungan tanpa gravitasi dapat memicu penyusutan otot akibat berkurangnya kontraksi serat dan juga meningkatnya pemecahan protein. Berbeda dengan metode yang digunakan International Space Station yang mengandalkan uji kekuatan otot dan juga ultrasonografi, tim yang dipimpin oleh peneliti Wang Yishan mengembangkan sistem berbasis sinyal EMG. Teknologi ini memungkinkan evaluasi kondisi otot secara dinamis melalui pengambilan serta analisis sinyal saraf secara langsung. Sebelum diterbangkan ke luar angkasa, perangkat telah melalui berbagai pengujian di darat, termasuk uji getaran, siklus thermal dan juga kompatibilitas dengan wahana antariksa. Setelah memasuki orbit, perangkat berhasil menjalankan proses akuisisi, penyimpanan dan juga transmisi serta simulasi di bawah kendali jarak jauh, menandai keberhasilan uji coba awal teknologi tersebut.

Berita selanjutnya datang dari tim nasional Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 setelah menundukkan tim nasional Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 pada laga babak 32 besar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan lewat 2 gol yang dicetaknya pada babak kedua. Inggris sempat dikejutkan oleh gol cepat Brian Chipenga pada menit ke-7 setelah memanfaatkan umpan panjang dari channel Mbemba. Tertinggal terlebih dahulu, skuad asuhan Thomas Tuchel berusaha menguasai permainan namun kesulitan menembus pertahanan lawan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Inggris meningkatkan tekanan pergantian pemain dengan memasukkan Anthony Gordon dan juga Bukayo sebagai terbukti efektif. Umpan silang Gordon berhasil disundul oleh Harry Kane pada menit ke-75 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Harry Kane kemudian kembali mencetak gol untuk memastikan kemenangan 2-1 bagi Inggris. Hasil tersebut mengantarkan The Three Lions melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi tim nasional Meksiko yang sebelumnya lolos sebagai tuan rumah.

Di topik terakhir, datang dari penyerang timnas Norwegia, Erling Haaland, ingin timnya tetap menikmati setiap momen setelah mereka lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Norwegia memastikan tiket ke babak 16 besar setelah mengalahkan Pantai Gading 2-1 di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Rabu, dengan Haaland mencetak gol pada menit ke-86. Kemenangan ini adalah kemenangan pertama Norwegia di babak gugur dalam 4 kali partisipasi mereka di Piala Dunia sejak debut pada tahun 1938. Kini, babak 16 besar kembali dicapai oleh Norwegia, sebuah pencapaian terbaik yang juga mereka raih pada 1938 dan juga 1998. Di babak ini, tantangan mereka selanjutnya adalah Brazil yang mencapai babak ini setelah menyingkirkan Jepang 2-1. Laga antara Norwegia kontra Brazil ini akan dimainkan pada Senin tanggal 6 bulan 7 pukul 3 waktu Indonesia Barat di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Pantai Gading sempat berhasil membatasi pergerakan Haaland hampir sepanjang pertandingan. Namun seperti yang sudah dipelajari banyak di pertahanan Eropa, kini juga di dunia penyerang berusia 25 tahun itu hanya membutuhkan satu momen untuk menentukan hasil pertandingan. Messi mungkin akan menambah pundi-pundi golnya setelah pemain 39 tahun itu baru akan melakoni laga babak 32 besar.

Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

sanak pandangnya, baswo balek dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu dun sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi, dan sanak bisa bergabung di 082155668003. Dan jangan lupa dan sanak tuliskan namo, alamat, dan pesan-pesan dan sanak. Siaran ko dan sanak diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan sanak pandanga, pernah ndak kita merasa berang bana sampai hati taraso sasa? Pikiran jadi sampi, jo kato-kato nan kalua malah menyakian hati orang lain. Emosi tu hal nan lumrah dalam diri satio orang. Tapi, kalau ndak kita olah junan elok, inyo bisa jadi api nan membakar diri kita surang. Di sisi lain, ado nan namonyo takanai hati, raso tanang nan membuat kita bisa mencalek segala sesuatu jojannya. Kini ko, marilah kita sama-sama baraja baa caro mengolah emosi supaya kita dapat hidup lebih damai.

Dan sanak pandangnya, emosi biasa tiba karena harapan nan indak tapanuhi, rasa kecewa atau luko lamo nan alen cega. Banyak orang nan mencoba menahan emosi, baharok rasa tu hilang. Tapi sebenarnya emosi nan dipendam malah bisa meledak labiah gadang di waktu nan lain. Kunci patamo dalam mengolah emosi adalah menyadari jo menarimo kalau kita sedang merang. Bukan untuk membanan, tapi untuk mengana asal muasalnya. Kalau emosi lah mulai tinggi, penting banget untuk membiak jeda, tarik napas dalam-dalam, menjawab seketek dari situasi, atau diam sabanta bisa jadi langkah sederhana nan berarti gadang. Dalam jeda tuh, kita magia uruang ke diri untuk bapikia labiajannya, indak langsung bereaksi. Selain tuh, penting juga untuk baraja mengungkapkan perasaan jo caronan sehat, indak jo nada tinggi, atau kato-kato kasar. Tapi jo komunikasi nan jijua jo sadar, mengece kalau awak sadang taluko daripada menyalahkan orang lain. Nan indak kalah pentingnya, dun sana bisa memaafkan. Bukan berarti malupuan, tapi malapeh beban dalam hati nan salamoko kita bawa. Karena seringkali, karena hati indak datang dari perubahan orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk berdamai jo keadaan.

Akhirnya dan sana, mengolah emosi itu tentang bae cara kita mengenal diri. Joe memilih respon dan labiah bijak. Emosi indah harus jadi musuh. Selama kita bisa mengarahkannya jadi energi untuk memahami Joe mengendalikan diri. Tekanan hati bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam diri kita. Dari kesadaran, keikhlasan, Joe kemampuan untuk melapeh. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa jadi lebih tenang, lebih bijak, Joe lebih damai dalam menjalankan hidup.

Terima kasih dan sanak yang Allah mendengar siaran Baso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera dan mandiri. Silakan kirim respon dan sanak melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dan sanak di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dan sanak, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan dan sanak. Siaran ke dan sanak diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Menang.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sana penangasa donyo baaka banyo di sore hariko. Semoga sehat selalu dan terkendali, sehat dan semangat selalu ya dan sana. Dan tentunya senang sekali ya rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas dan sana dari jam 3 sampai jam 6 beko. Tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang minang kesayangan dan sana di sore hari ko. Dan tentunya untuk dan sana yang mungkin sedang beristirahat di rumah atau sedang kumpul keluarga, atau yang baru pulang kerja langsung minum kopi atau teh di perkarangan rumah, atau mama-mama yang sedang asik masak untuk makan malam, tentunya senang sekali ya rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas sorenya dan sana di sore hari kok. Dan untuk dan sana yang Nio bergabung bersama kita, tentunya boleh banaya gabung saja di 082155666803, atau ada ceritanya hari ini Nio boleh gabung di call kita, di telepon kita di 08116622930. Oke, sudah bergabung bersama kita dan sana kita yang sangat setia. Awal taruh ya, ada Ajo Anih kita angkat dulu dan sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila.
0: Ba kabanyo Ajo?
1: Kabar alhamdulillah sehat Dila. Bisa diambasi tungkin mana gini
0: Dila. Ambasi tungkin mana tu?
1: Begitulah mudah-mudahan Dila
0: kalau. Oh, puak lapak kerajo mungkin mana?
1: Balambok-lambok
0: Dila. Balambok-lambok. Kau udah aja senang mana mana ngane kalau orang piaman sedang ngicik kau mah. Iya.
1: Dila kalau balambok-lambok kasih
0: kan. Iya, tahu balambok-lambok lah udah. Iya lah ya Jo. Ah, Ajo bakal balai sehat.
1: Kabang lah li sehat ya Dila. Kok cuaca di siko ini terang menderang Dila. Oh. Tiarah secara hati Dila.
0: Ah, iya sama di siko angin badangkang pulo.
1: Ayo, cuma dek petang tu kemar di lautan,
0: dek macam cukup petang. Oh, petang dek macam cukup di lah, agak linok lah di restoran nak jo.
1: Ayo nak do bertinggal mana di studio petangnya.
0: Oh, petang tu ada pelatihan aja di radio, jadi streaming kita dimatikan dulu, jadi dengan putar-putar lagu saya petang jo.
1: Oh gitu. Ayolah menunggu-nunggu aja bunda Queen kan bila lah bakal buang kau
0: jangan. Bila lah bakal buang kau kira nak do si di lah mana pon-pon seorang yo.
1: Ajo sudah nanti dulu, lo menunggu lo di situ kan?
0: Iya, lagi di kontak Ajo. Jo, kamu adilannya Jo, cek nak takah tu ceknya. Abi kok siap-siap sih lah, kena teror beko nak Jo ya.
1: Iya.
0: Apa lagunya kini kok Jo?
1: Anu lah Dila, dari Indah Delvia Dila.
0: Indah Delvia, apa judulnya tu Jo?
1: Taluk. Ko tapi cinta jual dah.
0: Taluk ko tapi cinta jual. Iya. Alah kena sakit anak muah jo lah.
1: Itulah dia lah.
0: Itulah anak. Mbak Ale jo. Nyudek cinta mana jo. Itu lain besok lah.
1: Mungkin di lawar sana tu.
0: Iya. Nde paham mana lo jo kah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh, ayo bila mulai PKKMB dia lah.
0: Oh, PKKMB di WNP.
1: Iya.
0: Oh, Agustus kayaknya Majo.
1: Pertengahan Agustus biasanya ini.
0: Iya. Biasanya nanti aja akan jarang menangan Dila di lama bana. Jadi
1: semoga lancar taruh ya yang diusahakan tuh ya.
0: Iya, jadi dalam sabulan kok puh-puhan bana sama dun sana awak yang di lama bana kok dulu. Jadi hari Senin sampai Kamis tuh Dila beko dilanjut dengan Cici beko. Mungkin Sabtu Minggu di lihat di lama bana ya kan.
1: Ayo lain ndak apa tinggalnya studio tu nak air
0: dah. Iya. Nyo lai jet do lai.
1: Ayo tentu sepi lah guna nak masuk bendo Queen tu nak pek lah kan.
0: Iya, nak ram ni awak nak jo.
1: Ayo, menunggu-nunggu lah Ajo Sultan Terwe di mana jauh.
0: Iya nak kasih aran ke sini lah aku lai kodoh jetnya ya. Iya. Ade. Ajo ni salam-salamnya cek lu jo ah.
1: Salam di keluarga. Satu kru respon radio.
0: Iya.
1: Salam buat Bunda Queen.
0: Iya.
1: Ajo Sultan RW.
0: Iya.
1: Uda Jess, Pak M.
0: Iya.
1: Bunda Dua Putri. Salam untuk Sado Penangga setia respon radio di masa juara do lah dia. Salam untuk yang live di TikTok tu dia lah. Salam kenal tu dari Ajo ni bila di Sungai Seria.
0: Adi Ajo ditunggu lagi.
1: Salam khusus dia lah.
0: Iya Jo.
1: Salam untuk warga negeri Balah Ayin 2, Kecamatan Tujuh Kutuh, Sungai Seliak, Kabupaten Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Dila.
0: Oke, aja. Terima kasih banyak aja sudah bergabung dan request bersama
1: Ayo,
0: kita
1: terima
0: ya,
1: kasih
0: Jo.
1: banyak, Dila.
0: Iya, sama-sama aja.
1: Ayo, beko Dila, putar lagu kau jangan sedih lah pada ayam itu, beko Dila.
0: Dan sampai.
1: Ayo, lima tahu gua beko kau bainok manua, bukan tahu pada buat ayam itu.
0: bainok manuang, beko temanu manuang, saya surang lah ya.
1: Ayo, beko manu.
0: Kalau kece awal, kucing wak teman teman wang tu bisu nak dolai dah kecenya. Eh, jangan cocok nama manuang wang nak jo. Okey, jo ditunggu lagi.
1: Ayo sambung kita dengan muka dila.
0: Adih jo.
1: Yo, bak amat penyampainya muka biarlah dah dari pihak yang sedih muka mendengar.
0: Betul.
1: Okay. Ayo, terima kasih banyak dila.
0: Iya, sama-sama jo.
1: Aku lanjut masih tungkin balik dila.
0: Iya jo, semangat aja.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo Anih kau yang sudah bergabung bersama kita di Sungai Geringgiang deh, masya Allah. Oke Ajo, ditunggu lagunya Jo. Semangat bekerjanya Ajo. Selamat bersitungkinnya ya Jo ya. Nanti ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Nah, kali kau sudah bergabung pula bersama kita, tantu dan sana kau yang nyo menangan lagu Minang, yang nyo bergoyang-goyang dan berdendang-dendang ria, atau yang bergalau-galau teka Ajo Anih tadi, boleh bana yo gabung di 082155668003 atau telepon langsung di 0811-666-22930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk rencana yang nyom adang-adangan nyom request melalui sosial media kita, boleh bana di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa like-like postingan kita ya dan sana. Dan untuk yang dari luar Kabupaten Padang Pariaman atau di luar Sumatera atau di luar negeri, boleh pula menangan kita di streaming kita ya dan sana di www.responradio.com. Dan tidak hanya menangankan saja ya dan sana, jadi dan sana bisa baca-baca apa sih seputar Indonesia, seputar berita-berita di Padang Pariaman sama Sumatera Barat. Dan tentunya kali kau sudah bergabung bersama kita, ada Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu requestannya. Sore Ananda, sore Bunda, tetap semangat terus ya. Always dong Bunda ya. Kalau sama Bunda pasti semangat ini dilah. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Cinta Palapetanya dari Rayola featuring Anikyo. Deh, masya Allah. Pasti lama lagunya nak Bunda ya. Diajaknya kita bergoyang deh lagu Rayola sama Anikyo. Memang banyak bana kawan-kawan kini yang request-request lagu kamu mah Bunda. Recommended bana kan Bunda ya. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk Ajo Ani. Udah Ardi di Pasar Usang, udah Sultan Letter W, Bunda Queen dan semua responers istimewanya untuk Ananda tentunya. Makasih, terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kali ini sudah bergabung pula ada Bang Fabio di Bogor. Masya Allah, kok perantau kita kayaknya manun sana. Yuk kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Bang Fabio. Iko dari Fabio di Bogor. Request lagu Cek Dila. Bul ya Bang. Ipang featuring Kintani. Salam-salamnya untuk Dila dan sedang siaran. Semangat tarikh Dil. Deh masya Allah. Kalau di semangatan deh Bang Fabio. Kok semangat awak kok mahkoh. Salam-salam Jo untuk kasadanya pendengar setia FR Respon FM. Terima kasih Dila, sama-sama Abang. Katanya lagunya dari Ipang featuring Kintani yang berjudul Bakilah Kerantau. Oke Abang, ditunggu lagunya ya Bang Fabio, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Densana yang masih Nio bergabung, Nio samoan kayak Bunda Dua Putri, untuk kayak Abang Fabio dan Ajo Ani tadi, masih ditunggu Densana, masih panjang waktu tua sampai jam 6 beko. Nah tentunya untuk Densana jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Indah Delvia, Taluko Tapi Dicintai Jo.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Hard listener, sadarkah Anda dunia ini berkembang semakin hari semakin sempit? Dengan menyebarnya internet dan lahirnya pesawat jumbo jet, belahan dunia utara dan selatan semakin dekat. Begitu juga dengan timur dan barat. Seakan tiada batas lagi di dunia ini. Hal ini juga berdampak di dalam organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin. Semakin singkat birokrasi yang ada, semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Sebaliknya, menciptakan birokrasi yang berlapis membuat semakin lama kita untuk mencapai kesuksesan kita. Jika Anda seorang pemimpin, buatlah seluruh prosedur kerja secara lebih sederhana. Karena birokrasi yang tinggi itu sudah ketinggalan zaman dan memerlukan biaya yang mahal. Lakukanlah KISS, artinya Keep It Simple, Sir, atau lakukanlah semuanya secara sederhana.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Itu lagu dari Ipang featuring Kinta nih yang berjudul Bakilah Karantau, special request dari Bang Fabio yang sudah bergabung bersama kita melalui kontak WA kita di sana. Dan tentunya senang sekali rasanya ala kita buka perjumpaan kita dengan tiga lagu tadi di sana ya. Ado Indah Delvia, Anikyu featuring Rayola, dan Ipang featuring Kinta nih. Dan tentunya untuk di sana yang Nio request-request bersama Dila di sore hari ko, yang Nio bergalau-galau manja, atau yang Nio berdendang-dendang pria di sore hari ko, atau ada pasan-pasan untuk orang tersayang ya, boleh bana bergabung bersama Dila di 081-2155-66-8003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081-66-22-930. Oke, sudah bergabung bersama kita Ryan, kita angkat dulu teleponnya. Halo. Waalaikumsalam Ryan. Alhamdulillah sehat Ryan, Mbak Akabanyo.
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Cuaca lai segeh terang benderang banget. Ryan, Mbak cuaca sinan? Ada segeh?
1: Si kue juga.
0: Hah?
1: Si kue juga ya tak.
0: Oh, layar matahari. Ini request lagu apa Ryan kok?
1: Ya, rek lagu Bukan Tak Cinto.
0: Bukan Tak Cinto dari?
1: Yang 2023 kak. Lupa nama weh.
0: Bukan Tak Cinto dari Fira Adina featuring Rambun Pamenan.
1: Langsung ke salam-salamnya kak
0: ya. Itu Ryan?
1: Salam.
0: Hah? Iya itu Ryan.
1: Mm-mm.
0: Iya oke. Salam-salamnya
1: cik. Salamnya cik. Kak Dina, semangat selalu, sehat selalu, buat Kak Marin, Kak Ici, Dila, Ajaul, Bang Diki, Bang Diko, Bang Jojo,
0: Kak Sadonyo.
1: Ya, Bang Dean, Bang Tans, Kak Ifa, Da, Bung Kuih Kameh kali Kak Dila.
0: Oke, Bung Kuih Kameh hadir Ryan, ditunggu lagunya Ryan. Gabung ke TikTok Ryan Beko kan?
1: Ya.
0: Oke, ditunggu ya Ryan ya.
1: Jadi terima kasih banyak Kak, Assalamualaikum.
0: Iya sama-sama Ryan, Waalaikumsalam. Oke, dari Ryan ya dan sana yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. New lagu dari Fira Adina featuring Rambun Pamenan yang berjudul Bukan Tak Cinto onden-dende. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung pula bersama kita melalui WA kita. Aduh, Mama Charlie Sikumbang, kita bacakan dulu requestannya. Mama Charlie Sikumbang minta tolong putarkan lagu Badindin dari Boy Sandi featuring Yen Rustam. Dikirim untuk Dila dan semua karyawan Respon. Salam kompak selalu buat Beng Beng, Bunda Queen, Uda Jen Al Amin, Bunda Aries, dan semua penggemar Respon tanpa terkecuali. Sukses selalu buat semuanya. Oke, ditunggu ya lagunya Mama, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk di sana yang Nio pula bergabung, boleh banyak bergabung di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081166229930. Dan tadi juga ada bergabung bersama kita Ado Diki yo, yang Nio request lagu dari Fira Adinia dari Al Arifin yang berjudul Mimpi Perintang Rusuh. Oke, Diki ditunggu lagunya Diki, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk di sana yang masih new request-request bersama Dila di sore hari ko, masih boleh ditunggu lagu-lagu terbaik new di sana di sore hari ko. Dan untuk itu, untuk di sana yang new request melalui sosial media pula, boleh bana bergabung di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93.0 official. Dan untuk itu, satu lagu dari kita putarkan satu lagu dari Fira Adinia featuring Rambun Pamenan yang berjudul Bukan Tak Cinto, special request dari Ryan.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

lagu dari Al Arifin yang berjudul Mimpi Perintah Rusuh. Special request dari Diki yang sudah bergabung bersama kita, sudah menghantarkan kita di menit ke-55 di jam pertama kok. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan untuk itu kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama kok dengan satu lagu dari Boy Sandy featuring Rem Yendrustam yang berjudul Badindin, special request dari Mama. Dan akan kita buka dengan satu lagu dari Indro Tanjung yang berjudul Galodo Kampung Jenagari, special request dari Aul.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Indro Tanjung yang berjudul Galado Kampung Jonagari ya. Special request lagu dari Aul yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya kita sudah berada di jam K2 dan sana. Tentunya dengan requestan-requestan dari dan sana kita yang alah masuk di sore hari kok. Tentunya untuk dan sana yang alah request-request, dimohon ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan tentunya ya dan sana. Dan untuk dan sana yang Nio Bana bergabung bersama Lila di sore hari kok, boleh Bana gabung di 08215566803, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Mau tahu ada dan sana yang Nio bergoyang-goyang dan berdendang-dendang ria di sore hari kok, atau yang Nio begalau-galau manja dengan hari yang agak linuk-linuk sakete, agak-agak berambun sakete kok, boleh Bana ya gabung bersama Lila di sore hari kok. Dan kali kok sudah bergabung, Ada Abang Tio Tanjung yang request lagu dari John Kinawa yang berjudul Sapa Yuang. Oke Bang Tio, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Abang Said. Apakah Bang Said masih di dalam? Bang Said, coba ditep-tep layarnya ya Abang ya. Bang Said new request lagu dari David Istanbul yang berjudul Saki Batamu Ube. Iyo, kalau ndak kabosobo ube itu ndak kecegak-cegak sakit itu deh nak. Ah, dan tadi kali kok sudah ada yang bergabung, Cinta Mengke Manja Love You Darling Aku ya. Aduh amium nah. Fadila Mona Lisa Cinta Mengke Love You Darling Aku. Nih, Masya Allah. Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam Ami. Alah lama bana minda rek sama kamu ya Cinta. Iyo, kama minda mencogot-cogot eh. Kemana minda mencogot-cogot? Kamu hilang-hilang sek ini Ami yang hilang-hilang dilalai se diresponnya Ami ya. Rek yang goyang lah kini Cinta buayan sayang ah. Salamnya untuk semua pendengar aja ya Cinta, khususnya untuk bestie Ami di pabrik, dan istimewanya untuk kamu aja Cinta Mengke. Maci Cinta Mengke aku sama-sama Ami, berarti digoyang kini kok sama Arosi Kumbang ya. Buayan sayang. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari John Kinawa yang berjudul Sapa Yang, special request dari Bang Tio.

0: apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Di harus kabang lo ko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
3: Yo mangau nih kabang tuh.
2: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
3: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
4: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 90.0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Yolah bagoyang orang pabrik tuh Ami. Entang lah bagoyang ya orang pabrik di sore hari ko ya. Oke, kita angkat dulu telepon dari Uda Sutana Terwe dan sana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya tuh Uda?
1: Kabar kini ko kurang sehat ko.
0: Mbak kok kurang sehat? Adik apa namo?
1: Aku nantar so kini ko ya kak parwi baulah.
0: Mbak parwi Uda tuh.
1: Ya, di gigi ya di dalam.
0: Di gigi di dalam maksud teh?
1: Nah, itu hana menggigi di dalam gula.
0: Onde, lo makan itu mah, tu makan ya itu.
1: Nyo, lah makan ni gigi.
0: De, tu apa ala itu? Perasi mu ya tu?
1: Nah, itu gigi sumbek berkawan tentu hilang eh.
0: Iya.
1: Makan pucuk apa tu ha?
0: Pucuk ah.
1: Pucuk pirawi.
0: Tu dek makan terlambat makan mungkin nak.
1: Bisa berkemungkinan.
0: Berkemungkinan, iya.
1: Iya. Apa kabar lah kan itu?
0: Ada sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Apa udah request kini ko?
1: Iya, awak mau request kini ko dari Saluang Dangdut Minang.
0: Saluang Dangdut Minang apa judulnya tuh dah?
1: Iya, judulnya Sopir Oto.
0: Sopir Oto.
1: Iya.
0: Dari?
1: Dari penyanyian dak lu dulu je sabi Skoda.
0: Supir oplet aduh nak salahnya udah.
1: Opletnya ye. Enak utul. Kenapa bini jando? Eka Sutai.
0: Babini jando.
1: Yo Eka Sutai.
0: Babini jando. Kalau dah. Babini jando. Babini Jando Eka Sutai.
1: Iyo.
0: Nggak bisa kayaknya udah.
1: Nggak bisa, udah panjang.
0: Nggak panjang lo udah. Cuman itu lagunya nggak direkam langsung di penyanyi.
1: Oh iya. Live setelah ya.
0: Iyo. Nggak super oplet tuh dengan.
1: Kalau sopa, siapa nyanyinya tuh?
0: Siril Asmara, Dendang Saluang.
1: Jadi ini bahaya tuh dong.
0: Siril Asmara lagunya tuh mah.
1: Ya kali si sopir tuh.
0: Kali sopir aja tuh.
1: Iya, kembali. Lalu kini kok sopir tuh.
0: Iya, bahasa luang gitu ah.
1: Iya, ya Saluang kolas, bahkan abahan itu musik tradisional gitu.
0: Lain lo bunyi ya. Yeah.
1: Iya, kalau ada pai merantau tuh nak. Diputar Saluang tu dorang dia tahu tuak barang ke tu yo.
0: Takkan tuak.
1: Tuak takkan akan nak kampung dia liat. Mama liat memang tahu dia.
0: Iya. Salame cek loda.
1: Salame kau nak pertemu bana kau untuk Dila dulu kau. Nak pertemu bana dan temu sekali kau. Tuak Dila aku nama.
0: Iya.
1: Nak dulu foto kru nyo radio. Respon kita tu ha. Dia wakil adik Dila tu ha. Aduh lho Pak Amrullah. Kemala Pak Amrullah kau lah mau kabar-kabar aku.
0: Iya, balik Pak Amrullah kampung enak.
1: Ya, entahlah kau. Ya, mungkin nak didengarnya jati ya. Lalu kau tu udah beng-beng. Udah Ardi, Bunda Queen, Nenek Yumna. Amak Kak Uci. Udah Jess. Aduh Jojo Ani. Aduh Ryan. Aduh Bunda Dua Putri. Dibungkui lah sedulah hari lah.
0: Okey.
1: Main tak tersebut namun nak tembak galak aku lah. Dapat salam kompak dari kawasan meninjau ini aku.
0: Okey, udah. Ditunggu lagunya udah.
1: Jadi, ditunggu di kau diputar di sini.
0: Dia udah.
1: Mudah-mudahan aku... yang main-main ini aku beri joget ria lo ya.
0: Iya. Okey, udah ditunggu lagunya udah.
1: Jadi, terima kasih Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sutana Terwe yang sudah bergabung minta lagu dari Gak Basalon-Salon Stek Siril Asmara yang berjudul Supir Oplet. Dan tadi sudah bergabung bersama kita Ado Ajo Penasehat Ajo Awak Pulau Balia. Dan ini request lagu dari Yen Rustam yang berjudul Lesuah Kajadi Ragam. Oke, ditunggu lagunya Ajo, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request Pulau dari Abang Kang Mas, Abang lah, Abang Kang Mas yulah. Dari Kang Mas new request lagu terbaru ya. Terbaru dari Rayola, aku featuring sama Halilintar Morgan baru bana keluar lo kecenya kan. Daging tak basi so. Oke, ditunggu lagunya Abang ah. Kang Mas ah, nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Yendro Stam yang berjudul Lasuahka, jadi ragam special request dari Ajo Penasehat.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun.

satu lagu dari Rayola featuring Halilintar Morgan yang berjudul Daging Tak Basi. So special request dari abang Kang Mas yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan dari Dunsana Kasadonyo. Kali kok sudah ada bergabung Ado Unirina yang ini request lagu dari Madi Gubarsa yang berjudul Urang Pawah Bakoto Limo. Dan tadi ada special request pula dari Uda Fitro yang ini request lagu dari Upia yang berjudul Tak Tuntung. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Madi Gubarsa yang berjudul Urang Pawah Bakoto Limo, special request dari Unimira. Untuk udah dari Unirina ya. Untuk udah Sultan Pemenan, beko di jam selanjutnya di lab angke ya udah.

lagu dari Madigu Barsako menutup perjumpaan kita di jam kedua, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan dari Dunsana Kasadonyo. Dan untuk itu nanti akan kita buka dengan satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Kawin Sadara, special request dari Bang Ipan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli.

De ayah, de ulah ayah baduto yo mananguang seso kami jadinya. Dan tentunya ko lagunya emang agak legend ya dun sana menurut Dila ya. Memang dari ketek Dila nak tahu apa arti lagu ko. Ternyata ko lagunya kawin sadarah. Berarti

0: kawin sama kakaknya seorang dari anak dari apa nyonde, masya Allah. Duh. Semoga kita dijauhkan dia dengan hal-hal yang kayak gitu di sana ya. Dan tentunya masih bersama Dila, sudah di jam ketiga kok kita buka dengan satu lagu dari Ratu Sikumbang Kawin Sadara, special request dari Bang Ipan tadi ya tentunya. Dan untuk di sana yang new request, yang lalah request-request bersama Dila di sore hari, kok ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Oke, kita angkat dulu dari Uda Sultan Pamenan, ada kabar kita apa hari kini kok? Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Akabanyu Uda, Mbak Kota Lambe
1: Uda masuk kok.
0: Mbak Kota Lambe, alhamdulillah kabar baik ya. Mbak Kota Lambe Uda masuk kok.
1: Rila sore walai.
0: Iya, Rila sore.
1: Iya, motor Rila tegak.
0: Iya, tuh nak, do udah ada dapet slot lagu kini doha.
1: Ada spot lagu kini
0: doha. Iya, salam-salam aja lah ibu dia Uda. Itulah Uda, mengamu orang kok kadila beko, bak aput nak putar lagu wak kecil.
1: Malah mau marah.
0: Iya, lagunya mah. Itulah Uda nak bisa dilah tala do Uda lah banyak request nih.
1: Bak aku nakkan tuh.
0: Itulah, bak ale ke mama ah. Orang ionya di WA dulu tadi bagabung tuh Uda.
1: Iya.
0: Salam
1: tapi lagu mama cek dah.
0: Nggak bisa kok udah alapan wari kuasannya udah. Ditungguan ya ada orang lebak alek cara itu.
1: Beko di. Iya.
0: Itulah.
1: Salam ya alek.
0: Iya. 30 orang yang mau buang besok ini
1: bak alek. Iya. Nah,
0: itulah kecewa.
1: Ini galeh galeh.
0: Iya. Enggak laku galehnya kini kok udah. Itulah.
1: Itulah.
0: Bak alek kok mama. Salam-salam aja lah mama.
1: Nah, salam-salam ya alek.
0: Iya.
1: Nah, dinah kiyo. Nah, ya salam pertama kali itu Dila tu ah. Tu nalam banyak mana telefon dari siapa sih ado?
0: Iyo ado udah Sultan Pamit, udah Sultan Letter W Ryan, Ajo Ani
1: tadi gabung. Letter W yang ini meninjau.
0: Iyo
1: bujang tak kurang. Kalai.
0: Tadi ado Ryan, ado Amiyuna.
1: Salam kenal saya sedua nak.
0: Ade.
1: Salam kenal lah sedua. Udah Ardi masuk tadi nak.
0: Udah Ardi lo masuk lah. Udah Ardi kunya jarang-jarang lo masuk kini.
1: Oh ini sibuk ini. Mas.
0: Iya ini sibuk ini mungkin mana. Iya.
1: Sibuk baru lihat mana kan.
0: Iya. Oke. Adi terima kasih banyak ya udah lah gabung-gabung di Siko dan salam-salamnya.
1: Adi udah. Mungkin sama ya sedua lah.
0: Adi udah.
1: Iya dimasuk nak gitu sedua dia respon lah.
0: Mm-mm.
1: Terima kasih banyak Dila.
0: Iyo sama-sama udah.
1: Balain anak PR ke lagu.
0: Iyo itulah maafan aku udah.
1: Iyo, wah sekali masuk balai.
0: Iyo balai yo ya udah yo.
1: Nggak terasa lihat. Ini mau telepon besok yang saya telepon Dila.
0: Masih itu senyal yang Iko senyal udah.
1: Yang nomor call langsung saya telepon besok.
0: Oh Iko nggak bisa, bisa coba saya bisa coba udah.
1: Iya mau. Masih kata piang nih coba telepon besok langsung masuk
0: lah. Oh Allah, yo.
1: Kok datang mana-mana radio kali di kata piang?
0: Yo. Oke.
1: Ayo, coba telepon besok langsung masuk lah.
0: Itulah. Baran nomor lakang itu udah beko lah minta di lawean dia udah lakangnya udah.
1: Kangnya kalau nak salah. Pon.
0: Nah, tunggu. Beko lah di WA di lacet ya udah ya.
1: Ah, santai ya. Mulanya yang belakang 30.
0: Oh, 30 belakangnya. Ade, beko dila cari ya udah ya.
1: Kalau nomor telepon besok 77.
0: Oh, 77. Oke. Okay. Ade udah. Iya. Ditunggu yuk. Ya terima kasih banyak.
1: 83. Sampai 83977.
0: Iya.
1: Itu nomor lama mah.
0: Ade.
1: Iya.
0: Oke, udah. Beko dila cari ya.
1: Telepon besok kali kan.
0: Oke, udah. Ade udah.
1: Iya
0: udah.
1: Ade. Terima kasih banyak Dila.
0: Iya sama-sama udah.
1: Nah, boleh bisa masuk telepon besok kan? Masuk besok Dila di telepon besok mah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dari Uda Sultan Pamenan yang sudah bergabung bersama kita. Dan untuk Dunsana yang mungkin ala request Dila minta maaf yo requestannya ala panuah Dunsana ala ado di WA di TikTok yang alun di telepon pulau tadi di alun pulau putaran lagu lah do. Jadi untuk itu kita tadi ada special request dari Abang Rex yang request lagu dari Renius yang Rusam yang berjudul Rindu di Hati. Dan tadi ada special request pula dari Bang Dans yang request lagu dari Fauzana yang berjudul Takabe Gadih Rantau. Dan kali ini kau sudah bergabung bersama kita di WA, Ado Acia yang request. Selamat sore Dila, sore Acia. Request Acia lagu Odi Malik Cik Dila judulnya Lupo Baca Mendiri. Pasan cik Dila ka orang yang pernah singgah dalam hati. Onde. Tak pasan ka orang yang singgah dalam hati. Benahilah dirimu karena aku akan membenahi diriku. Semoga sakit yang aku rasakan tidak dirasakan orang lain yang akan datang dalam hidupmu, dan sakit yang kamu rasakan tidak dirasakan orang yang akan datang dalam hidupmu. Karena saling menyakiti bukan cara membangun suatu hubungan. Semoga bahagia selalu bersamamu. Terima kasih, Dila. Oke, Unde. Ya agak tak kenai komakoha. Ditunggu lagunya ya udah ya. Nanti akan kita putarkan, dan tentunya kita udah ngakan dulu satu lagu dari Yen Rustam yang berjudul Rindu di Hati, special request dari Bang Rex.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: lagu dari Odi Malik yang berjudul Lupo Bacamin Diri, special request dari Aca yang sudah bergabung bersama kita di sore hari koyo, spesial untuk dia yang pernah dalam hati deh, dia yang pernah singgah dalam hati. Semoga cepat pulih ya, cepat pulih ya Aca ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan terbaru terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Kali kau sudah bergabung bersama kita ada Kak Indri yang new request lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Mati Rasuah. Aku Najwa, aku sedang ikut DA 8 ko dan sana Dangdut Akademi 8 yo nde, masya Allah. Semoga sehat selalu dan semangat selalu untuk Najwa, selalu berkarya ya. Semoga menjadi kebanggaan Sumatera Barat ya Najwa ya. Dan kali ko sudah bergabung bersama kita Ado Uda Jess yang sudah request melalui WA. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur Dila. Selamat sore juga dari kota dari Kabupaten Padang Pariaman. Anda Dila sandang panjang kadang biasa kalau menyabian di matampe wak ko padahal wak di siko-siko tapi nak terkenal deh wak tampe wak ko kan. Iringan doa yang terindah dilangitkan untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, sehat dan tercapai segala yang dicita-citakan serta di Oke, untuk Bunda Queen ditunggu ya Bunda Queen ya. Kita bacakan dulu WA dari Uda aja sebentar ya Bunda ya. Dipermudah segala urusan, amin amin. Request lagunya Rindu Bapu Sarokan dari Ucok Sumbara ya Dila ya. Salamnya untuk Marin, Unilis, Cici, Ajo, Bunda Queen dan Bang Dean, Bang Isan, Tio, Ajo Ani, Ajo Leterwe, Anduang dan Ryan serta seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-katanya hari ini, wanita tidak selalu mengingat apa yang diberikan tetapi lebih mengingat bagaimana mereka diperlakukan. Sedangkan lelaki tidak selalu mengingat apa yang diucapkan tetapi lebih mengingat bagaimana mereka dihargai. Oke, ditunggu lagunya ya Uda, nanti akan kita putarkan. Oke Bundaku, boleh ditelepon lagi Bundaku. Waduh, mungkin salam-salam ini Bunda Nia. Halo, assalamualaikum Bundaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, kok bisa telat ini Bunda?
1: Adalah pekerjaannya.
0: Iya. Berarti tinggal slot salam-salamnya lagi nih.
1: Boleh, boleh. Salam aja.
0: Iya.
1: Yang perlu kan salam-salam tuh enak.
0: Bertemu sama
1: walaupun enggak ada
0: requestan.
1: Udah di itu diputar semua
0: iya.
1: Tuh.
0: Iya.
1: Jadi yang penting yang apa yang benarnya mah kalau misalnya kita bergabung nih mah yang enak tuh salam-salam.
0: Iya, salam-salam. Iya, iya.
1: Iya, kalau apa mah lagu mah tuh udah ini udah diputar semua untuk kita ya.
0: Bunda yang paralu tuh basobo menengah sore dilanya nah.
1: Woi, enggak
0: ada. Ada, ada. Oke, salam-salam aja lu Bunda.
1: Salam pertama untuk Ananda Dila, semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Murah rezekinya,
0: amin.
1: Lancar aktivitasnya,
0: amin.
1: Sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Tadi ada Uda Jess.
0: Iya ada Uda Jess.
1: Salam juga untuk Uda Jess ya. Satu untuk Uda Bendeng. Ada juga Pak Amrung lah, ada Pak Jen Al Ami, ada Cilo Terwe, Tanpa Menan, Bahati, Bunda Dila, Bunda Aries, Amak Kak Uci, Bunda Palapa, Bunda Jip, Bunda Safa, ada juga Bang Rehan, ada juga Bang Ryan, ada Nenek Yona, Mama Anjeli, Mama Ade. Bunda Dua Putri, Andung Melani, Pak M, Oma Mutia, Mama Tiffany, Bang Aan, Uda JJ, Bunda Zidan, Bang Alek, Ajo Ani, siapa lagi?
0: Bungki Kameh aja ini Bunda.
1: Kita apa aja ya yang
0: nggak
1: tersebut tuh nanti kita salamin ya yang akan datang itu ya.
0: Okay,
1: soalnya
0: Bunda
1: Enggak ingat lagi itu namanya.
0: Iya.
1: Nanti kalau udah apa nanti ini yang ingat-ingat namanya aja.
0: Oke, Bunda.
1: Ya kan?
0: Terima kasih banyak
1: tapi,
0: ya Bunda.
1: Iya, kalau ada juga ada waktunya terakhir pun enggak apa-apa kalau.
0: Iya, oke Bunda.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak ya Bunda ya.
1: Kembali
0: iya.
1: Ananda cantikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita ya. Dan kalian ini ada special request dari Cici yang new request lagu dari Elvia yang berjudul Bidua Kete. Dan tentunya ditunggu lagunya dan sana nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Mati Rasa, special request dari Aka Indri.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

lagu dari Elvia yang berjudul Bidua Kete. Special request dari Cici yang sudah kita putarkan di sore hari Eko. Dan tentunya kali Eko sudah ada yang bergabung pulau bersama kita. Ada Nenek Yumna, kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum cantik, lai sehat-sehat, saya cantik. Alhamdulillah ya Nenek, ya sehat selalu Nenek. Nenek baru siap makan, puterin lagu cantik Cinta Sosoku dari Puja Laura featuring Eri. Salam-salamnya enam pertama untuk cantik, untuk Cila, Cici, Marin, Jojo, Silvano, Ari, Awul, Bundo Queen, Sultan Letter W, Uda Ardi, Dajes, Ryan, Amak, Kak Uci, Pak Amrullah, Aju Ani, Bungkui Kameh, Lai, Cantik, salam kompak dari Nenek. Oke Nenek, ditunggu lagunya Nenek. Yo, dan tentunya lagu Nenek kok menjadi lagu penutup kita di program Lama Bana ya dan sana ya. Alah 3 jam saja di Lama Ngawanan dan sana, dari jam 3 tadi sampai jam 6 tentunya dengan requestan-requestan terbaik dari dan sana kasadanya. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Jumat tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dari dan sana kasadanya. Dan untuk itu, untuk dan sana jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program-program unggulan dan terbaik lainnya yang akan mengawanan sore dan sana dari jam 6 sampai jam 2 balik malam nanti, tentunya akan mengawanan waktu istirahat dan sana ya. Dan tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada requestan dan lagu yang indah taputa dalam minta maaf. Dan tentunya dila akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita tutup dengan satu lagu dari Puja Laura featuring Eri Mulia yang berjudul Rabab Pasasie Cinto Sasuku, special request dari Nenek Yumna.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Flexpool Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Keluarga bersama saya Adriana Usmani. Saya berharap Anda dan seluruh keluarga, setelah kita melalui berbagai-bagai dinamika hidup ini, maka tentunya program ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Saya percaya melalui kesempatan ini ada banyak hal yang dapat menjadi masukan bagi Anda dan pasangan serta keluarga tentunya. Untuk itu, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kali ini kita akan berbicara tentang kepribadian toksik. Apa itu? Ya, ikuti pembicaraan kami.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, dikutip dari majalah Time, pakar komunikasi dan psikologi asal California Lillian Glass menyebut sifat toksik adalah hubungan seseorang dengan lingkungan sosialnya, orang yang tidak saling mendukung. Jika ada konflik, selalu ingin saling menjatuhkan. Pertanyaannya, apa itu kepribadian toksik? Toksik adalah perilaku negatif yang sifatnya mengecewakan. Toksik jika diterjemahkan artinya racun. Kata toksik sering diperbincangkan di media sosial. Secara sederhana dapat diartikan adalah sesuatu yang membawa pengaruh negatif atau buruk kepada lingkungan sekitarnya, baik itu perlakuan, sikap, ataupun tindakan yang dilakukan. Kepribadian semacam ini sangat berpengaruh dalam hubungan pasangan karena akan membuat masalah yang tentu saling menyakitkan karena salah satu pihak merasa tertekan, kecewa, bahkan terancam. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang mengandung racun atau toxic relationship. Apa penyebab kepribadian toksik? Mari kita lihat beberapa masalah yang mendasar. Menurut Mayo Clinic, gangguan kepribadian adalah jenis gangguan mental di mana orang memiliki pola pikir, fungsi, dan perilaku kaku dan tidak sehat. Seseorang mengalami gangguan kepribadian atau personality disorder sulit memahami dan terhubung dengan orang lain maupun situasi. Gangguan kepribadian semacam ini beragam, misalnya kepribadian narsistik, suka membanggakan diri, ambang, tidak berpikir panjang, sulit melakukan kontrol emosi, paranoid, selalu merasa curiga, dependent, bergantung, dan avoidant, rasa rendah diri. Hanya orang yang diajak interaksi yang merasakan masalah, sedangkan orang dengan gangguan kepribadian tidak akan merasakan masalah berarti. Orang toksik biasanya masalah utama mereka berasal dari masalah pribadi. Kemungkinan ada luka atau trauma yang tidak pernah dipulihkan atau diurus, ujung-ujungnya menyebar energi negatif atau negative vibes buat orang lain. Dampaknya, orang yang berinteraksi dengan orang toksik ini akan mengalami cemas berlebih, stres parah, hingga menunjukkan gejala depresi. Berikutnya, pola asuh keluarga. Seseorang bisa toksik akibat pengaruh pola asuh orang tua atau keluarga. Kemudian, ini dibarengi dengan lingkungan tempat bertumbuh. Misalnya, seorang yang bertumbuh di lingkungan yang keras, bisa jadi dia bertumbuh menjadi pribadi yang keras terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Dapat dipastikan orang toksik dibesarkan dengan pola otoriter. Orang tua dengan pola asuh seperti ini selalu meminta anak mengerjakan apa yang mereka katakan. Anak tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Orang tua cenderung tidak mau mendengarkan, sehingga komunikasi yang dilakukan hanya satu arah. Pendengar, ada banyak masalah yang terjadi dengan kepribadian toksik ini. Selanjutnya, kita akan membicarakan ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian toksik. Namun, sebelum itu, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Masih bersama saya dengan Adriana Usmani, dan tentunya saya berharap bahwa informasi yang disampaikan akan menambah pengetahuan dan cara berpikir Anda, agar supaya Anda terhindar dari apa yang sedang dibicarakan saat ini, kepribadian toksik. Seperti dikatakan tadi, bahwa ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian toksik harus kita perhatikan beberapa hal. Biasanya ciri orang toksik adalah memiliki sifat egois atau dapat dikatakan senang melakukan hal apa saja yang membuat dirinya menjadi senang tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain atau pasangannya. Ia selalu ingin menang sendiri. Sering memaksakan orang lain dan pasangan untuk menuruti semua keinginan. Jarang membantu orang lain. Jikapun harus membantu, pasti mengharapkan imbalan sekalipun pada pasangannya. Ia orang yang mudah tersinggung. Jika pasangan atau teman tidak sepakat dan tidak setuju dengan keinginan mereka, mereka akan jengkel dan cenderung marah. Yang dituntut adalah orang harus memahami, mengerti, dan memenuhi keinginan mereka. Ciri-ciri yang lain, tidak memiliki empati dan simpati di kehidupan sosialnya. Pasti pertemanan atau
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Hubungan yang sehat haruslah memiliki perasaan empati dan simpati terhadap sesama. Orang atau pasangan yang berkepribadian toksik selalu bersifat masa bodoh dan tidak mau tahu. Lebih banyak menyalahkan keadaan dan meremehkan masalah yang terjadi di dalam keluarga atau di lingkungan sosialnya. Mereka ini orang yang tidak mau meminta maaf. Pasangan atau orang seperti ini mempunyai kepribadian yang sangat sulit sekali tidak mau meminta maaf. Karena memiliki sifat yang tidak mau kalah atau tidak mau terlihat lemah dan tidak mau disalahkan. Ia akan menyalahkan pasangannya atau orang lain, mengungkit apa yang pernah dibuat dan dianggap sebagai kebaikan, sehingga orang lain atau pasangan terpojok dan akhirnya merekalah yang meminta maaf. Luar biasa. Mereka ini selalu berlagak seperti korban. Pasangan yang sehat dan cara berpikir selalu akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Orang toksik selalu merasa apa yang dilakukan atau dibicarakan adalah benar. Jika terjadi masalah, ia cenderung merasa sebagai korban dari sebuah situasi atau keadaan.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, pasangan dan orang-orang toksik biasanya hanya mau senangnya saja. Merasa dirinya paling benar, tidak memiliki empati dan simpati seperti saya katakan tadi, mereka sulit meminta maaf, sulit mengontrol, dan memanipulasi orang lain. Suka meremehkan dan merendahkan, suka menghasut, dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Pasangan atau orang yang berkepribadian seperti ini membuat orang lain jengkel dan kesal. Akhirnya bisa memicu kemarahan pasangannya atau orang yang dekat dengan dia. Dalam hal ini suami atau istrinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menghindari orang toksik. Ya, seperti memutuskan percakapan dengan mereka. Adalah lebih baik menghentikan percakapan saat mereka memulainya. Jika mereka berbicara dengan Anda saat Anda bekerja, beritahu saja kepada mereka bahwa Anda sibuk dan tunjukkan bahwa memang Anda sibuk. Tanggapi percakapan atau komentar yang menunjukkan ketidaktertarikan Anda terhadap apa yang dibicarakan mereka. Seperti, oh, oke. Atau, saya sudah tahu itu. Untuk menutup dan menghindari pembicaraan selanjutnya. Dan abaikan saja mereka. Kemudian beritahukan yang sebenarnya. Sebagai pasangan atau teman, Anda tidak perlu memulai dengan mengatakan bahwa, Anda orang toksik. Karena ini akan menimbulkan argumentasi yang berkepanjangan. Hadapi saja mereka dan tunjukkan sikap baik yang Anda miliki dan hadapi mereka dengan bijak. Kemudian beritahukanlah mereka dengan baik bahwa mereka penderita toksik. Misalnya, Anda menganggap mereka tidak melakukan apa-apa dalam menyelesaikan pekerjaan selain mengeluh. Atau jika mereka sering menggunakan kata-kata dan kalimat yang kasar dan tidak menyenangkan setiap hari, hal itu berdampak negatif pada Anda dan anggota keluarga yang lain serta teman dan di lingkungan sosial. Jadi perlu memberitahukan yang sebenarnya siapa mereka. Kemudian berani mengatakan tidak kepada si penderita toksik ini. Mungkin terasa sulit bagi Anda sebagai orang yang normal. Apalagi untuk mengatakan kepada pasangan. Karena mungkin saja tidak enak atau kasihan. Tetapi jika tidak dilakukan, apalagi kepada orang toksik, ini bisa menjadi bumerang untuk Anda sebagai pasangan atau teman. Perlu diperhatikan bahwa orang toksik akan memakai segala cara untuk menuruti keinginannya, seperti saya sudah katakan tadi. Mereka ini tidak bisa menerima kata tidak dari orang lain. Untuk itu, kami atau Anda sebagai orang yang tidak menderita toksik, tetap pada pendirian untuk mengatakan tidak pada mereka. Ketika pasangan atau orang toksik ini mulai membahas hal-hal negatif, lebih baik tinggalkan saja. Dan katakan bahwa Anda mempunyai kesibukan lain. Biar saja dia tahu kalau Anda memang tidak mau membahas hal yang sedang dia perbincangkan atau digosipin. Kemudian jangan biarkan Anda dipengaruhi secara emosional. Dengan membiarkan pikiran dan emosi Anda dipengaruhi oleh cerita atau pembicaraan yang sebenarnya hanya memberikan keuntungan bagi mereka. Jadi mereka ini mampu untuk memberikan pikiran kita menjadi kacau. Kemudian Anda perlu menghindari untuk memberikan penjelasan yang berlebihan terhadap masalah yang Anda hadapi. Walaupun sebenarnya dalam hubungan antar pasangan, sikap terbuka sangat diperlukan. Tetapi, bagi pasangan toksik, ini peluang untuk mempersalahkan Anda dan membenarkan dirinya. Pendengar, di kemajuan seperti saat ini, perubahan-perubahan zaman seperti ini, tidak jarang kita menemui orang-orang yang toksik. Sehingga Anda memerlukan kemampuan ekstra untuk bersikap bijaksana. Saya Adriana Usmani dan kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, sebuah pertanyaan penting, bagaimana menghindari agar tidak menjadi pribadi toksik? Seringkali tanpa kita sadari, kita telah menjadi bagian dari pribadi toksik bagi orang lain dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti orang lain atau pasangan atau melihat segala sesuatu dari sisi negatif saja. Untuk menjadi orang yang tidak toksik, maka berikut ini ada beberapa anjuran. Kenali siapa saya. Cara ini akan menolong kita untuk memperbaiki diri sendiri, sehingga sangat penting dan perlu mengenali apa tujuan hidup kita, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Dengan demikian kita akan tahu bagaimana harus dan perlu memperbaiki diri. Selalu belajar berpikir positif. Setiap kali menghadapi masalah, kita sulit untuk berpikir dan bertindak positif. Luapan emosi sering terjadi melalui tindakan dan kata-kata yang kasar, yang menyinggung. Sehingga perlu kita melatih diri untuk mengendalikan emosi, walaupun ini sesuatu yang mungkin sulit. Hadapi persoalan dengan tenang, sehingga Anda berpikir untuk menyelesaikan masalah melalui pikiran-pikiran yang positif. Berikutnya, berpikirlah sebelum bertindak. Kita sering gegabah dan tidak berpikir panjang saat membuat keputusan, biasanya karena terpancing emosi. Sehingga kendalikan diri Anda untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Perlu untuk merenung sebelum bertindak. Pikirkan apakah sikap dan tindakan kita menyenangkan bagi orang lain atau sebaliknya, apakah merugikan orang lain atau tidak. Kita harus terbuka untuk menerima kritikan. Umumnya orang tidak suka dikritik, tetapi jika kita mau menerima kritik atau saran orang lain sebagai bentuk introspeksi diri untuk membenahi diri, maka itu menunjukkan suatu bentuk kedewasaan emosi. Dengan demikian, berbesar hatilah untuk dikritik. Kemudian yang terakhir, bergaulah dan bersahabatlah dengan orang yang selalu berpikir positif. Dengan bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, maka akan memberikan pengaruh positif bagi kita sekaligus memperbaiki cara berpikir kita yang mungkin saja sebelumnya toksik. Sehingga Anda akan merasa lebih bahagia dan selalu berusaha untuk membahagiakan pasangan dan orang lain dengan sikap yang baik dan positif. Pendengar, banyak hal yang kita sering lewati. Banyak hal yang sering kita pikir kita adalah yang terbaik. Tapi melalui topik kali ini, saya berharap kita mulai mengintrospeksi diri. Sehingga secara perlahan namun pasti, masing-masing kita dapat memperbaiki cara berpikir dan berperilaku yang positif. Akhirnya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal, ia akan menjadi malang. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam Responers dimanapun berada, tentunya pendengar setia kita. Kembali lagi di hari Kamis ini, tanggal 2 Juli 2026, tentunya bersama program-program kesayangan Responers. Dan di malam hari ini tentunya bersama Marin dalam program Prefers yang akan menemani malam harinya Responers, tentunya selama 3 jam ke depan ya, dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga tahun 2026. Dan Responers pernah gak ngerasain justru malam itu datang, semua seharian berhasil kamu abaikan tiba-tiba kembali memenuhi pikiran. Iya, siapa sih di sini yang gak overthinking setelah pulang kerja ya? Tentang pekerjaan yang belum selesai mungkin, pesan yang belum sempat dibalas, mimpi yang masih diperjuangkan, atau mungkin seseorang yang tanpa sengaja kembali teringat. Nah, tenang aja ya Responers, karena malam hari ini Responers gak sendirian. Malam emang sering menjadi waktu ketika kita lebih banyak berdialog dengan diri sendiri. Tapi di tengah suasana yang mulai hening, kita akhirnya punya kesempatan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hari yang begitu cepat berlalu. Dan karena itu malam ini Marin bakal menemani Responers tentunya untuk mengambil jeda sebentar. Gak perlu pikirin semuanya sekaligus, cukup duduk dengan nyaman, tarik nafas pelan-pelan, dan biarkan musik menjadi teman yang menemani perjalanan malamnya Responers. Dan tentunya sudah banyak deretan lagu-lagu pop terbaru yang akan siap mengisi malam hari ini dengan cerita, emosi, dan mungkin mewakili perasaan yang selama ini sulit diungkapkan lewat kata-kata. Jadi buat apapun aktivitas saat ini yang Responers jalankan, masih di perjalanan, baru pulang kerja, sedang menyelesaikan tugas, atau sekedar menikmati waktu sendiri, tetap tentunya bersama Marin ya. Karena selama 3 jam ini kita bukan cuma akan menemani lewat lagu-lagu, tapi juga banyak cerita-cerita yang akan kita bagikan, yang tentunya bisa menghangatkan hati dan membuat malam ini terasa sedikit lebih ringan ya. Dan untuk Responers mungkin yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh banget langsung bergabung bersama kita. Bisa langsung menghubungi di media interaktif kita di 08215566 8003, atau juga bisa bergabung dari WhatsApp kita, bisa nelpon, juga bisa berWhatsApp aja di 08116622930. It's Responers, juga nggak afdol rasanya kalau di dunia sekarang ini di

Gen Z sekarang ini gak main sosial media ya. Langsung aja ke sosial media kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin streaming kita hari ini tentunya dari website www.responradio.com. Dan dari live TikTok kita sudah bergabung, ada yang berbagi requestan dari Bang Babayo. Kak, mau request lebih dari Bintang Lila. Oke, Bang Babayo, siap, kita masukkan nanti ke playlistnya ya, dan katakan kita putarkan. Lalu dari Kak Jejel, request lagu Teh Hijau Tulus, Kak. Aduh, ini lagu baru banget dari Tulus ya, yang ngajarin kalau saat ini kayaknya lagi di fase gak mau ngenal seseorang karena mau mencintai diri sendiri. Oke Kak Jejel, nanti bakal kita bahas juga lagu baru dari Tulus kali ini ya. Serta juga dari WhatsApp kita sudah bergabung ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua dan tentunya berbagi requestan lagu ya. Sore jelang malam Mananda, tetap semangat terus ya. As always Bunda, tentunya Marinaka selalu semangat. Dan Bunda mau diputarkan lagu dari yang berjudul dari Korea genrenya, yang berjudul Still Love You, tentunya kali ini datang dari Lee Hong Gi ya. Serta juga yang mancanya dari Little Mix yaitu Secret Love Song. Dan dari Indonesia yaitu Ungu berjudul Dasar Hati. Salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusia respon dan semua responers. Waduh, kembali salam dari seluruh krusia respon untuk Bunda Dua Putri dan sekeluarga ya. Tentunya yang istimewa di malam hari ini bersama untuk Marin. Terima kasih Bunda Dua Putri, ditunggu nanti lagunya. So tadi juga yang pertama banget sudah bergabung ada Kak Selina ya. Oh bukan Kak Selina, Kak Ninda, tapi mau diputarkan lagu dari Selina Grace. Nah ini lagu yang menggambar, ini lagu salah satu lagu kemenangan dari Selina saat berkompetisi di salah satu ajang pencarian bakat yaitu Indonesian Idol. Judulnya Sumpah Mati. Nah siapa di sini yang belum dengerin, langsung aja kita dengarkan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

lebih dari sekedar bintang, lebih dari bintang. Aduh, hari ini kebetulan malam yang cerah ini, kira-kira apakah jumlah bintang ini bisa melampaui hadirnya kita di kehidupan seseorang yang responers. Aduh. Dan ngomongin tentang lagu tadi ya, ada nih yang cerita katanya kalau dengerin lagu ini jadi teringat kisah-kisah FTV-FTV di malam hari yang juga sempat viral ya. Bener banget lagi kemarin kalau dengerin lagu dari Lili yang satu ini, lebih dari bintang, tuh kayak ngeingat banget cerita-cerita FTV di momen malam harinya ya, dalam FTV itu nantinya diputarkan terus dengan lagu ini. Aduh, terima kasih Bang Babayo yang datang dari Sulawesi Utara ternyata ya, yang sudah berbagi lagu lebih dari bintang. Ini kayaknya lagi ngode-ngode seseorang ya, kalau dia itu lebih dari bintang yang ada di langit di malam hari ini. Thank you Bang Babayo. Dan responders mungkin juga yang mau berbagi requestan lagu, yang punya satu lagu yang mau dikirimkan untuk seseorang tapi malu banget untuk ngiriminnya langsung, bisa banget langsung lewat radio ya responders. Karena biar tercipta memori-memori indah, memori antara kita tentunya, atau mungkin bisa ngebuat kita sembuh kembali. Aduh, kalau udah ngomongin memori kita dan sembuh kembali, ini udah sama kayak requestan lagu kali ini yang sudah masuk bersama kita ya. Datang dari kontak kita nih, banyak banget kayaknya yang mau menciptakan memori yang indah bareng Sabrina Leonard ya. Datang dari para fanbase-nya Sabrina Leonard yaitu Berbinar. Hai, salam kompak untuk semua Berbinar yang ada di Indonesia ya. Ada Kak Na, Kak Syafana, Kak Kaila Shalfa Humaira, Kak Retno Mulat, dan Kak Dinda namanya, yang udah request lagu dari Sabrina Leonard Sembuh Kembali. Eits, tapi sebelum ke lagunya Kak Sabrina, tadi juga sudah ada yang request nih, Bang Tiar datang dari Pulau Sulawesi juga, yang mau diputarkan lagu dari Nyoman Paul berjudul Memori Kita. Kira-kira ada apa ya dengan memori kita nih? Kalau kata Bang Tiar tadi, itulah memori kita sudah kubur penuh. Baiklah, kita isi kembali dengan satu lagu kali ini, Memori Kita dari Nyoman Paul.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, masih bareng Marin di malam hari ini. So Responers, gak kerasa ya kita sudah masuk di bulan Juli. Kalau kata orang-orang yang kemarin temui ya, aduh banyak banget kayaknya orang kemarin temui, itu gak kerasa sudah setengah tahun berjalan tahun 2026. Dan biasanya kalau udah kayak gini, ini udah masuk libur sekolah ya. Mungkin teman-teman kita yang dari SD, SMP, SMA itu udah lagi pada menikmati libur sekolah. Tapi apalah daya kita mungkin yang harus tetap bekerja, karena ya gak ada yang namanya libur akhir semester kan kalau udah kerja ya. Apalagi kalau para perantau nih. Ngomongin tentang perantau ya Responers, kayaknya terakhir kali kamu pulang kampung apa sih? Atau terakhir kali kamu bertemu dengan keluarga itu kapan sih? Mungkin kamu hanya pulang ke rumah atau bertemu keluarga itu di saat momen-momen penting ya. Kayak misalnya di hari raya, kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau mungkin buat teman-teman yang Kristiani, hari raya Natal gitu. Dan pernah gak sih kamu ngerasa capek juga akhirnya, atau ada hal yang kamu rindukan? Dan di malam hari ini Marin menemani para perantau-perantau hebat, mungkin yang lagi dengerin Respon Radio juga ya, yang lagi sambil merenungkan juga, lagi merindukan keluarganya, merindukan sanak saudaranya, atau merindukan orang tua, atau juga sekedar merindukan masakan dari orang tuanya. Marin mau tahu dong cerita-cerita dari Responers di malam hari ini. Dan Marin juga mau bercerita bersama Responers tentang gimana sih rasanya merantau itu kali ya. Dan mungkin juga Responers ada yang punya cerita tentang kalau misalnya ngomongin merantau, apa sih hal yang paling kamu kangenin untuk pulang, dan juga apa yang paling kamu kangenin lagi ketika balik lagi merantau. Boleh kita berbagi ceritanya. Dan dari live TikTok kita nih sudah bergabung, tadi ada yang berbagi cerita juga. Kata Bang Den Ricky, kata pamanku yang merantau selalu kangen masakan rumah. Katanya rawon di sana enggak kayak di Surabaya. Benar ya, rindu masakan aslinya gitu. Dan juga Ryan yang ternyata udah merantau dari SD. Waduh, hebat banget ya, dari SD udah merantau nih. Kalau kata Ryan, yang dirindukan ketika merantau tuh adalah yang gak enaknya itu ketika kita harus berpisah dengan orang tua dan jauh dari ayah dan ibu. Dan kalau misalnya dikangenin dari ketika kita udah pulang ke perantauan adalah ya kita kangen lagi dengan suasana rantaunya. Emang labil ya. Tapi terima kasih ya Ryan sudah berbagi cerita di malam hari ini. Dan Ryan juga tadi sudah bergabung dari telepon kita, tapi gak bisa mengudara ya karena lagi diputarkan lagu. Tadi Ryan request lagu dari Yungkai berjudul Blue, serta dari Aurel nih yang berjudul Sesi Potret dari Eno featuring Ari Lesmana. Ada salam-salam dari Ryan untuk seluruh krusia Respon, untuk semua Responers, dan untuk bunda-bunda yang ada di Responers, Bunda Queen, Bunda Dua Putri, Bunda Aries, Uda Sultan Letter W, Uda Caniago, Uda Jess Caniago, serta berbagai Responers yang lainnya. Untuk itu, kita birukan hari ini dengan Blue Yungkai.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

responders, menjadi perantau itu unik ya. Ada banyak momen yang mungkin gak sempat kita ceritakan kepada siapapun. Tentang hari-hari ketika semuanya terasa berat, tentang perjuangan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Sampai momen-momen kecil yang tanpa sadar mengubah kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan kadang juga kita harus kehilangan beberapa momen ya, karena kita meninggalkan mungkin momen bersama keluarga. Bahkan kalau kita gak tahu juga, kita gak tahu juga maksudnya kapan kita akan kembali ke momen itu, karena orangnya juga yang udah meninggalkan kita duluan. Dan buat para perantau, mungkin sekarang kita lagi berada di salah satu potret ya. Potret ketika harus jauh dari keluarga, belajar hidup mandiri, menahan rindu, dan berusaha tetap tersenyum meski ada hari-hari yang melelahkan. Mungkin hasilnya belum tentu hari ini, tapi suatu saat nanti ketika membuka kembali album perjalanan hidup itu, kita akan tersenyum dan berkata, ternyata aku pernah sekuat itu ya. Dan lagu dari sesi potret tadi sekaligus menjadi lagu juga penutup untuk jam pertama kita di malam hari ini ya. Karena ngomongin tentang hidup, hidup memang bukan tentang memiliki potret yang selalu sempurna. Justru potret yang penuh perjuangan seringkali menjadi cerita yang paling berharga. Dan kalau malam ini responders lagi merantau, semoga lagu yang mengingatkan bahwa setiap langkah kita sedang membentuk kisah yang kelak akan kita banggakan tentunya. Dan kita akan kembali lagi nanti tentunya di jam kedua, tepat jam 8 malam, masih bersama Marin dan masih dengan berbagai lagu-lagu yang akan menemani malam kamu di malam hari ini ya responders. Kita tutup jam kedua ini, jam pertama ini kali ini dengan salah satu requestan lagu dari responders, yaitu Bang Sena dari Depanas Dalam Bank, Kau Ada.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Selamat malam Responers, kembali lagi bersama Marini malam hari ini. Sudah kita buka dengan teh hijau. Iya, di malam hari ini kita disuguhkan teh hijau dari Tulus yang ternyata punya makna syarat akan mencintai diri sendiri terlebih dahulu ya, karena udah gak mikirin lagi tentang percintaan. Nah ini kayaknya biasanya kalau yang udah fase-fase mikirin kayak gitu udah tahap di yang kayaknya udah enjoy banget dengan kegiatan yang dijalanin hari ini ya, dengan apapun yang sedang dihadapi sekarang. Eits, tentunya apapun itu terima kasih untuk Kak Jajal ya, yang sudah berbagi lagu baru dari Tulus yang ternyata maknanya juga cukup bagus nih. Kayaknya relate banget dengan Gen Z sekarang ataupun dengan Marin sendiri kali ya. Dan tentunya di malam hari ini kita juga akan masih memutarkan lagu-lagu requestan dari Responers tentunya ya, yang sudah bergabung baik dari kontak WhatsApp ataupun dari live TikTok kita, yang tentunya punya makna sendiri ataupun juga punya cerita tersendiri ya, yang dari si request ini. Dan buat Responers yang mau bergabung untuk berrequest-request lagu, boleh banget langsung aja bergabung bersama kita dari media interaktif kita, mulai dari kontak dan WhatsApp di 0821 1556 8003 atau di 0811 6622 930. Dan Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok The Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita juga hari ini, tentunya bisa dari streaming di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati. Nah, Responers, pernah gak sih di tengah ramainya kota tempat kita merantau, tiba-tiba ada satu hal kecil yang bikin ingatan kita langsung pulang? Entah itu aroma masakan di rumah yang mirip banget dengan buatan ibu ataupun ayah kita, suara hujan yang mengingatkan pada rumah, atau sekedar lagu yang dulu sering diputar di ruang keluarga. Nah, buat Responers mungkin yang lagi merantau, malam ini memang seperti malam yang sering jadi waktu paling jujur. Setelah seharian sibuk bekerja atau kuliah, ketika semuanya mulai tenang, rasa rindu itu perlahan datang. Rindu kamar sendiri, rindu makan bersama keluarga, atau bahkan rindu obrolan sederhana yang dulu terasa biasa tapi sekarang justru paling berharga. Dan merantau emang ngajarin banyak hal ya. Kita belajar mandiri, belajar ngambil keputusan sendiri, belajar bangkit saat keadaan gak sesuai harapan. Tapi dibalik semua itu, tentunya ada satu pelajaran yang sering terlupakan. Gak apa-apa kalau sesekali merasa lelah, gak apa-apa kalau sesekali ingin pulang. Karena menjadi kuat bukan berarti harus selalu terlihat baik-baik aja. Ya mungkin kita juga harus seperti pepatah ya, sedia sebelum hujan. Dan juga ada lagu nih, requestan Rindu Rumah.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

banget sih bareng Marin tentunya di program Traverse di malam hari ini ya. Dan satu lagu dari CZA berjudul Kill B yang sudah kita putarkan tentunya menemani kita dan mengantarkan kita di menit ke-19. Dan setelah ini kita masih akan mendengarkan lagu-lagu ya responders untuk menemani malam hari yang kayaknya alhamdulillahnya cerah ya. Tapi gak tahu gimana kondisi cuaca juga di malam hari ini di tempat responders ya. Kalau di sekitaran Kasang kali ini kabarnya juga cerah, Kota Padang juga cerah nih. Nah mungkin responders boleh berbagi kabar cuaca sekarang nih, cuaca malam hari ini di tempatnya responders. Nah, dan kalau kamu bergabung untuk berinteraksi di malam hari ini, berinteraktif, boleh banget langsung bergabung di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Dan juga bisa bergabung di WhatsApp kita satu lagi, bisa nelpon juga ya, kali ini di 0811-6622-930. Dan bisa melalui media sosial kita di Facebook, Instagram, dan TikTok Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini di streaming kita www.responradio.com atau juga dari aplikasi Radio Jatia Responders. Dan kali ini selain ada requestan lagu, juga ada kata-kata nih ngomongin tentang teman ya. Menurut Bang Alvan, radio adalah teman terbaik saat sepi. Dengarkan suaranya dan rasakan kehangatannya di hatimu. Radio itu sangat dekat di hati kita. Lewat suara, kita bisa berbagi dunia tanpa harus bertatap mata. Kali ini Bang Alvan request lagu nih dari Blackpink, Kill This Love, dan akan menemani malam hari ini.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

udara mana nih yang dirindukan di malam hari ini? Mungkin salah satu udaranya adalah udara sekitaran rumah ya, rumah, kampung halaman, atau mungkin udara bersama keluarga. Kalau ngomong tentang rindu memang gak ada habis-habisnya ya. Kalau kita ngerantau itu banyak banget yang kita rindukan. Gak hanya masakan, mungkin pelukan hangat dari ayah ataupun ibu ya si responders. Dan Kota dari Dere tadi menjadi lagu yang mengantarkan kita di menit ke-34 di malam hari ini. Requestan langsung dari Bang Bebayu yang sudah bergabung di live TikTok kita. Dan kayaknya dengan lagu Kota dari Dere tadi itu semakin memeluk erat jiwa-jiwa merantau kita ini ya responders. Dan coba bayangin ya, kalau bayangan cinta kita itu yang lalu itu kembali hadir di hadapan kita. Ngomongin tentang bayangan cinta yang lalu dan juga dia sebuah masa lalu, kali ini sudah bergabung ada rekasan lagu dari kakak aku PNRM ya, serta dari Uda Fitro yang sudah bergabung di live TikTok dan juga telepon. Tadi kakak PNRM yang request lagu dari Kim dan Nabila Takia berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu, serta ada rekasan lagu dari Uda Fitro yaitu Vionita Dia Masa Lalumu. Dan tentunya ada iringan salam-salam dari Bang Fitro untuk semua krusial respon, untuk semua responers, untuk semua teman-teman yang ada di live TikTok, bunda-bunda juga, udah sultan letter W, para ajo responers, serta juga untuk teman-teman yang ada di Pro2 serta dari UKKPK WNP. Dan tentunya ditunggu nanti lagunya akan kita putarkan ya. So sebelum ke lagu Uda Fitro, kayaknya kita dengerin dulu lagu dari kakak aku PNRM, yaitu Bayangan Cinta Yang Lalu, Nabila Takiyah.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: More 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat ulang tahun untuk semua responers yang mungkin berulang tahun di hari ini atau di bulan Juli ini ya. Dan juga yang request kali ini katanya menyambut perayaan ulang tahunnya. Aduh, selamat ulang tahun sih untuk yang request lagu dari ini. Belum bisa kita kabarin di udara karena nanti bakal kita kabarin pas emang pas hari hanya ya responers. Tapi pokoknya yang pasti selamat ulang tahun untuk semua responers di bulan Juli ini ya. Karena gak kerasa kita udah masuk di bulan Juli. Semoga segala apapun yang direncanakan, sedang diusahakan, dilancarkan tentunya dan selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa juga diiringi dengan kebahagiaan dan penuh rasa syukur ya responders. Dan lagu tadi sudah mengantarkan kita di menit ke-49 ya, di jam kedua ini. Sebelum kita berpisah, kayaknya kita dengarkan lagi nih lagu requestan yang datang dari Bang Afrinaldi. Kali ini mau diputarkan tentang lagu dari Dean Lewis berjudul How Do I Say Goodbye. Bye. Dan juga ada salam-salam dari Bang Afrinaldi, katanya salamnya untuk Kak Marin. Terima kasih Bang Afrinaldi, thank you so much for your attention. And ya untuk salamnya sama Marin di malam hari ini. Serta nanti akan dilanjutkan lagu requestan dari Bang Fans Sudan yang belum kita putarkan ya. Dan juga ada lagu dari Bang Raden nih, yaitu Suara dari Hijau Daun serta Badut Baru dari Debat Layar.

93,0 FM. Dan satu lagu dari Debat Layar Badut Baru sudah mengantarkan kita di menit ke-56 saat ini. Itu artinya kita harus menutup perjumpaan di jam yang kedua. Sore Responders, kita akan kembali lagi nanti ya di jam ketiga. Jadi jangan sedih hati dulu. Maren masih akan kembali menemani berbagai malamnya Responders ya, dengan berbagai kondisi tentunya di malam hari ini, dengan berbagai lagu-lagu juga yang sudah masuk di yang request oleh Responders kita juga. Dan jangan kemana-mana, kita akan bertemu lagi nanti di jam 9 sambil diiringi dengan satu lagu dari Hijau Daun Suara.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

masih dari kawasan Pasar Kasang dan tentunya di 93,0 FM di Respon Radio. Bareng aku Marin, tentunya kita sudah masuk di jam yang ketiga, jam terakhir kita dalam program Traverse di malam hari ini ya Responers. Dan satu lagu dari NCT Dream berjudul Broken Melodies sudah membuka kembali perjumpaan kita untuk jam terakhir ini. Dan Marin masih mengajak dan mengundang semua Responers yang mau bergabung, berbagi salam, request lagu, ataupun berbagi cerita ya. Tadi kita sempat membahas tentang masalah merantau nih. Langsung aja bergabung di media interaktif kita, di kontak ataupun WhatsApp 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Dan tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, juga live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran hari ini ya dari streaming, tepatnya di www.responradio.com atau di aplikasi Radio Jati. Dan dari WhatsApp kita sudah bergabung ada Bang Aska Bintang Andresta yang mau berbagi salam untuk teman-temannya nih. Assalamualaikum Kak Marin, wak gak bisa balamu-lamu dalam live yuk akak. Wak titip salam saja untuk Ryan, Akak Dila, Kak Cici, Aul, Uda Jess, dan yang ada dalam live tuh. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan ditambahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke Bang Aska Bintang, terima kasih lah berbagi salam di malam hari kok ya Bang Bintang. Dan kalau ngomongin tentang rekesan lagu ya kali ini, ada yang, kalau ngomongin Bintang nih, tepatnya Bintang, ada yang mau bersama Bintang tapi bukan Bang Bintang, Bang Aska Bintang. Tapi kali ini mau diputarkan lagu dari Drive yaitu Bersama Bintang, requestan dari Kak Pai. Serta tadi sudah bergabung bersama kita ada requestan dari Bang Den Ricky serta Bang Al Fun yang mau diputarkan yang pertama dari Four Friends berjudul Penyangkalan serta Lupa-Lupa Tapi Ingat dari kuburan band. Dan untuk itu kayaknya kita ke lagu yang pertama dulu ya dari Kak Pai bersama Bintang Drive.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Tahukah Anda mengapa banyak pemimpin gagal? David L. Dotlich dan Peter C. Caro dalam Why CEOs Fail atau Kenapa Para Pemimpin Gagal memberikan beberapa alasan mengapa seorang pemimpin dapat gagal. Alasannya antara lain, adanya sikap arogansi, merasa diri paling benar dan yang lain salah. Ada sikap melodrama, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ada sikap excessive caution atau takut yang berlebihan dalam mengambil keputusan. Sikap habitual distrust atau sikap yang selalu curiga kepada orang lain. Sikap aloofness atau sulit dihubungi dan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Serta sikap passive resistance yang artinya tidak yakin dengan apa yang dikatakan. Nah, jika Anda seorang pemimpin, jauhkanlah diri Anda dari semua sikap tersebut. Maka sukses akan mengikuti Anda.
0: Mimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Kecil lagi.
1: Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil lagi. Kecil

0: masih bersama Marin dalam program Trivers dan tentunya di 93.0 FM. Satu lagu request dari Bang Alvan ya, Lupa-lupa tapi ingat sudah membuat kita apakah kembali ingat atau justru masih lupa-lupa nih. Aduh, kalau masih lupa-lupa kayaknya perlu nih kita latihan yang lebih lagi ya supaya enggak lupa-lupa. Dan responers kita akan melanjutkan sedikit lagi nih terkait cerita tentang merantau ya. Mungkin responders menjadi perantau itu perlahan mengajarkan satu hal yang gak pernah kita pelajari di sekolah, kalau pada akhirnya kita harus bisa menjadi rumah bagi diri sendiri. Dulu kalau setiap pulang ke rumah ada makanan hangat yang udah siap, ada cerita yang selalu didengarkan, dan ada orang-orang yang tanpa banyak bertanya tapi tahu kalau kita lagi gak baik-baik aja. It's tapi kalau ketika kita merantau semuanya berubah. Kita belajar menenangkan diri sendiri, menyemangati diri sendiri, bahkan kalau luka ya menyembuhkannya sendiri. Mungkin itulah kenapa sebuah teh itu menghangatkan, berasa begitu dekat dan hangat tentunya ya. Dan juga responders seperti menikmati secangkir teh hangat, hidup juga mengajarkan kita untuk gak selalu buru-buru. Ada proses yang harus dinikmati, ada jeda yang perlu dihargai, dan ada hati yang sesekali perlu diajak beristirahat. Nah, mungkin juga kali ini seperti serikasan lagu ya, yang sudah bergabung bersama kita, yang mengajak kita untuk bahagia lagi, rikosan dari Bang Raza yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Tapi sebelum kita beralih untuk memutarkan lagu, ternyata sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan yang akan menyapa kita semua. Kita angkat dulu ya telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Aan?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat, oke Bang Aan, di malam hari ini apa nih yang bakal menemani lagunya?
1: Lagunya Niji yang arti sahabat sama Alan Walker yang On My Way.
0: Oke, tapi kayaknya bisanya yang arti sahabat nih Bang kita puterin karena udah penuh.
1: Oh iya, gak apa-apa.
0: Oke, salam-salam Bang Aan untuk siapa?
1: Mau kirim-kirim sapanya buat Abid, Adam, Alfa, Yumi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Albi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya aja dan semua sahabat aku yang lagi mendengarkan aja.
0: Oke Bang Aan, ditunggu nanti lagunya ya Bang Aan.
1: Spesial buat Kak Marin, ucapannya yang semangat terus nyalanya sampai selesai ya.
0: Oke, terima kasih Bang Aan, amin amin.
1: Ya sama-sama, terima kasih juga Kak Marin, yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Aan sudah bergabung dan menyapa kita semua, berbagi salam-salam serta lagu arti sahabat untuk sahabat-sahabatnya. Aduh, mungkin ini juga yang dirindukan oleh para perantau gak sih? Tentang sahabat-sahabat masa kecilnya atau mungkin sahabat-sahabat yang selalu menemani seusai pulang sekolah. So untuk itu kita kayaknya kalau ini sebenarnya bukan waktu nostalgia ya, tapi kayaknya kalau untuk perantau ini waktunya kita mengenang ataupun memaknai arti sahabat kayak lagu dari Niji.

0: satu lagu dari Bang Raza dengan iringan salam untuk Papa Ahmad dan Mama Ria tersayang. Semoga bahagia selalu dan bahagia lagi.
1: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
0: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan itu dia satu lagu dari Pilot Sepanjang Hidupku, request dari Kak Syafit nih, yang sudah bergabung di live TikTok kita. Ada apa nih dengan sepanjang hidupnya Kak Syafit ya? Tapi apapun itu, semoga sepanjang hidupnya Kak Syafit itu selalu bahagia dan juga selalu diberkahi dengan rasa syukur serta kebahagiaan-kebahagiaan yang lain ya. So juga kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu requestan dari responders nih, yang datang kali ini datang dari Kak Ria yang mau mengirimkan sebuah lagu untuk Mas Faiz, Mas Fai ya. Ya, itu berjudul Jiwaku Sekuntum Kamboja dari Panji Sakti. Aduh. Oke, Kak Ria, ditunggu nanti lagunya ya. Serta juga ada kata-kata di siang di malam hari ini dari Kakak. Iya, ini dia nyapa dengan Annyeonghaseyo. Nih, Annyeonghaseyo Yorobun. Kartang Kakak Jiji ya, Kak Jiji kali ini mau diputarkan lagu dari TWS yaitu Back to Stranger. Ada kata-kata nih dari Kak Jiji. Bukan soal gimana cara kita hidup, tapi aku cuma berharap kita bisa jadi sumber kekuatan. Meskipun sedikit buat orang-orang yang nonton kita, buat mereka yang suka musik, lagu, tarian, dan panggung kita, dan terutama buat Sai, fandom TWS, yang sudah kasih banyak banget cinta buat kita. Aku rasa keberadaan kita baru bakal terasa bermakna kalau kita bisa jadi sosok yang seperti itu. Gimana ya bilangnya, entah itu lewat penampilan di panggung, lewat lagu, atau lewat kepribadian dan pesona masing-masing dari kita. Lewat banyak hal itu, kita harus bisa kasih kekuatan buat kalian yang melihat kita. Baru deh, di situ ada alasan kenapa kita ada. Wah, ini ngejelasin ya. Tapi benar-benar, tentunya kita selalu, semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bisa, ketika kita berada di lingkungan orang itu, kita... Orang itu akan merasa bersyukur ya tentunya. Oke, Kakak Cici, terima kasih untuk kata-katanya. Serta nanti akan kita putarkan ya lagu dari TWS itu Back to Stranger. Terus juga ada requestan lagi nih dari Kakak. Kali ini datang dari Kak Aurel Imut yang mau diputarkan lagu Mangu dari 420. Salamnya untuk seseorang yang pernah bersama tapi dihalangi tembok agama. Jangan sampai terulang lagi ya kakak. Aduh. So dari live TikTok kita juga sudah bergabung nih, ada kakak Noel yang mau diputarkan lagu dari Nicky Baker featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Aduh udah banyak ya tentunya. Langsung aja deh kita putarkan yang pertama terlebih dahulu, Jiwaku Sekuntum Kamboja dari Panji Sakti.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas

respon dari satu lagu dari Nicky Baker, Andi Arianto, Sumpah Mati. Mungkin ini cocok banget buat responers ya, yang lagi ngejalanin fase kayak effort sendirian, entah itu di sebuah hubungan, sebuah pekerjaan, dan sering banget diremehkan ya. Ini dia kayaknya lagu yang mewakili perasaan kita di malam hari ini. Dan terkhusus untuk responers yang kali ini lagi merantau, semoga malam ini bisa menjadi pengingat kalau setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju mimpi. Mungkin jalannya gak selalu mudah, mungkin ada hari ketika rasa rindu datang tanpa diundang, tapi percayalah, tiap perjuangan yang dijalani dengan tulus akan menemukan waktunya untuk berbuah. Dan untuk responders yang malam ini lagi di fase capek, jangan lupa untuk istirahat. Dunia emang sering banget minta kita untuk terus berlari, tapi gak ada salahnya kok memberi diri sendiri waktu untuk berhenti sejenak. Besok adalah kesempatan baru, dan kamu gak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Semoga selama malam ini, kita bisa tidur dengan hati yang lebih tenang, bangun dengan semangat yang baru, dan tetap percaya kalau apa yang sedang kita perjuangkan hari ini, suatu saat akan menjadi cerita yang membanggakan. Terima kasih untuk semua responders yang sudah menemani dan meluangkan waktunya dengan setiap lagu, setiap cerita, dan setiap jeda yang udah kita bagi di malam hari ini. Dan kemarin juga pamit undur diri serta mohon maaf bila selama siaran ada perkataan ataupun tinggal lagu yang kurang berkenan atau mungkin yang lagunya tidak bisa kita putarkan ya. Dan program Trivers akan selalu hadir dari hari Senin hingga hari Jumat. Itu artinya kita masih akan bertemu lagi esok hari, tentunya dengan waktu yang sama, jam 7 malam hingga jam 10 malam. Selain ini akan ada program musik malam yang masih akan menemani responders, tentunya dengan berbagai lagu-lagu pop dari Indonesia dan juga Inggris dengan bersama penyiar kita Aul. So, kita bertemu lagi ya dalam program-program selanjutnya. Dan ingat kata Marin, tenang aja, ini hanya fase, kayak lagu dari Irgitab. And see you, bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers semuanya. Dan tentunya kembali lagi berjumpa Responers bareng Aul malam ini dalam

Bisa dong minta temenin. Kalau yang jomblo gimana? Nah, Responers, Responers boleh bergabung bareng Aul nanti bagi yang mau request lagu. Atau mau kirim lagu ya malam ini bareng Aul, boleh banget nanti. Bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nih, Responers. Aku lagi live TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke, Responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Nah, Responers. Responers nanti boleh request asalkan lagunya sesuai yang aku bilang, lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Jadi jangan sampai salah ya Responers, ntar lagunya gak diputarkan. Nah, untuk itu aku tunggu requestan-requestan terbaik dari Responers. Nah, malam ini biar makin santai, kita juga akan membahas satu tema yang menarik ya, tentunya telah kita persiapkan malam ini biar nanti pas beristirahatnya makin nyaman ya Responers. Oke, malam ini tema kita yaitu tentang harapan Responers. Nah, penasaran gak sih gimana nanti obrolan kita? Jadi buat Responers jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Musik Malam. Oke, kita udah dapat requestan-requestan dari Responers kita. Dan itu semua dari live TikTok nih Responers. Yang pertama dari Kak Pudan yang request lagu dari Taylor Swift yang berjudul Love Story. Oke, terus ada juga dari ke April tadi Responers, langsung di give Aulnya. Terima kasih ya Kak April. Kak April mau dengerin lagu dari Lana Del Rey katanya. Terus bebas, jadi Aul pilihin yang Summertime Sadness. Oke, ditunggu ya Kak April. Terus dapat juga nih Responers dari Bang Babayo yang katanya Kak mau rek Riptide Fans Joy. Oke, nanti Aul cek ya Bang Babayo, kalau bisa diputarkan Aul putarkan. Untuk itu Responers jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Musik Malam, karena ini adalah tempat kita bersantai bersama sebelum mengistirahatkan jiwa dan raga. Oke, langsung saja satu lagu dari Taylor Swift, Love Story. Selamat mendengarkan.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau om.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam Responers semuanya. Nah, Responers, telah kita petarkan satu lagu special request ya dari Bang Babayo yang berjudul Riptide dari Fans Joy ya. Responers, lagu ini telah membawa kita ke menit 19. Nah, ini ternyata lagu yang sering dipakai sama netizen Indonesia di TikTok, Responers, yang itu ya loh, pokoknya inti kontennya tuh pemandangan terus ditambah dengan lagu ini. Jadi ingat konten-konten di TikTok jadinya, Responers. Nah, Responers, buat Responers yang mau bergabung tentunya boleh banget, masih boleh ya, yang mau request lagu atau mau kirim lagu atau cuma berbagi salam buat orang tersayangnya. Boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 08 21 55 66 8003, ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responer juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nih, Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan kita udah dapat requestan nih, Responers. Yang pertama datang dari Kak Widi, Kak Zube, dan Kak Shafana yang sama-sama mau dengerin lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Terus kita udah dapat juga Responers. Satu requestan datang dari Bunda Dua Putri. Kita bacakan terlebih dahulu, Responers. Malam Naaul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Oke Bunda, Bunda Dua Putri rek lagu judul Say You Won't Let Go dari James Arthur. Yang kedua Never Enough dari Kelly Clarkson. Salam-salamnya untuk semua krusial respon dan semua responers istimewa untuk Naaul, tentunya makasih. Oke Bunda, ditunggu ya lagunya Bunda, dan terima kasih udah bergabung ya Bunda, nanti aku putarkan lagunya. So, buat Responers, habis ini kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari Kak Noel ya. Lagu dari Nicky Becker dan Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati. So, enjoy for your song.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, responers, selamat malam dan kita udah sampai di menit 36 ya responers dalam program musik malam ini di jam pertama. Nah, selamat malam buat responers yang masih setia menemani malam ini ya. Nah, responers, apa kabar dengan harapan responers? Semoga masih ada, masih meski mungkin hari ini sempat diuji karena kita tahu menjadi orang dewasa itu kadang bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap mau melangkah meski jalannya tidak selalu mudah. Pernah gak sih responders, kita sudah menyusun rencana sebaik mungkin, tapi hasilnya ternyata jauh dari yang kita bayangkan. Rasanya kecewa, capek, bahkan sempat bertanya, apa aku sudah di jalan yang benar ya? Dan kalau responders sedang ada di fase itu malam ini, percaya deh, responders gak sendirian. Harapan memang unik responders, kadang ia datang dalam bentuk mimpi besar, kadang hanya sesederhana ingin hari esok sedikit lebih baik dari hari ini. Harapan bukan berarti semua akan berjalan mulus. Harapan adalah alasan kenapa kita masih mau bangun setiap pagi, masih mau mencoba lagi setelah gagal, dan masih percaya bahwa cerita kita belum selesai. Jadi malam ini sambil menikmati lagu-lagu yang menemani perjalanan responders, yuk jangan buru-buru menyerah pada keadaan. Siapa tahu yang sedang responders perjuangkan sekarang memang butuh sedikit waktu lagi untuk menemukan jalannya. Karena seringkali hal-hal baik datang bukan kepada mereka yang paling cepat, tapi kepada mereka yang tetap bertahan. Nah, responders tetap di sini ya, karena setelah lagu berikut ini kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana menjaga harapan tetap hidup, bahkan saat kenyataan belum berpihak. Malam ini biarkan musik menemani, dan semoga setiap lirik yang terdengar bisa mengingatkan kalau selalu ada alasan untuk berharap, responders. Dan ya, responders, malam ini kita ada dapat tambahan requestan nih responders dari live TikTok. Yang pertama ada dari Ryan yang mau dengerin lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Okay. Terus ada juga dari Kak Desi responders yang mau dengerin lagu dari Hindia, Everything You Are. Boleh. Terus ada juga nih responders dari Bunda Mona Lisa. Yep, Bunda Dila responders yang mau dengerin lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia. Boleh. Jangan, nanti aku putarkan ya. So buat responders, jangan kemana-mana, stay berang au dalam program musik malam tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Eh, lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, satu lagu dari Hindia ya, Responers, yang berjudul Everything You Are, special request dari Kak Desi malam ini. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 49 di jam pertama ini. Dan tadi kita kan udah ngobrol ya, Responers, soal harapan yang kadang naik turun ya, mengikuti keadaan. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Kadang membuat harapan terasa berat bukan karena mimpinya terlalu tinggi, tapi karena kita terlalu sering membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Di usia sekarang memang penuh dengan pertanyaan. Teman sudah menikah, ada yang karirnya melesat, ada yang sudah punya rumah, bahkan ada yang keliling dunia. Sementara kita masih sibuk mencari arah, menabung sedikit demi sedikit, atau bahkan sedang berjuang bangkit dari kegagalan yang belum banyak orang tahu. Padahal, hidup ini bukan perlombaan dengan garis finish yang sama, Responders. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Harapan tidak akan tumbuh kalau setiap hari kita sibuk melihat rumput tetangga yang terlihat lebih hijau. Harapan justru tumbuh ketika kita mulai menghargai langkah kecil yang sudah berhasil kita tempuh. Mungkin hari ini Responders belum mendapatkan pekerjaan impian. Mungkin usahanya belum seramai yang diharapkan. Atau mungkin hubungan yang Responders perjuangkan justru harus berakhir. Wow. Tapi bukan berarti hidup berhenti di situ, Responders. Bisa jadi itu hanya satu bab dari cerita yang masih panjang lagi, Responders. Jadi malam ini coba beri tepuk tangan kecil untuk diri kita sendiri ya. Karena sampai detik ini kita masih bertahan, masih berusaha, dan masih mau percaya bahwa akan ada hari yang lebih baik. Setelah ini kita putarkan lagu yang semoga bisa menjadi teman untuk siapapun yang sedang menggenggam harapan. Dengarkan baik-baik liriknya, siapa tahu malam ini ada satu kalimat yang terasa seperti sedang berbicara langsung kepada Responders. Tetap di sini karena obrolan kita masih akan berlanjut ya, Responders. Dan satu lagu special request dari Bunda Dila, Bunda Mona, lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia. Dan Bunda Dila titip salam buat kru radio. Oke, sudah tersampaikan ya Bunda. Langsung saja, selamat mendengarkan.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, Respon Hours, kita udah sampai di penghujung jam pertama ini ya. Waduh, yang berarti kita harus menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun, Respon Hours, jangan khawatir karena nanti masih ada jam kedua atau jam terakhir ya dalam program musik malam ini. So, buat Respon Hours, jangan kemana-mana, stay berang awal dalam program musik malam tentunya. Untuk itu, sebagai penutup kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Sedih Tak Berujung. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nih Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, jangan sampai ketinggalan ya, karena ini adalah jam terakhir di program Musik Malam, yang berarti ini kesempatan terakhir. Gak ada lagi nanti jam ketiga atau jam keempat Responers, jadi yang mau bergabung, ayo bergabung. Nah, malam ini kita... Di jam kedua ini lebih tepatnya Responers, kita tetap melanjutkan pembahasan obrolan kita ya tentang tema kita yaitu harapan. Untuk itu Responers jangan kemana-mana, stay berang all dalam program Musik Malam. Dan kita udah dapat requestan-requestan nih Responers dari live TikTok. Yang pertama ada dari Kak Cici yang mau dengerin lagu dari The Script yang berjudul The Man Who Can Be Moved. Terus ada juga dari Bang Rex yang request lagu dari The Changchuters yang berjudul Hijrah ke London. Terus ada juga dari Ryan Responers yang mau dengerin lagu dari Triad Madu 3. Oke, ditunggu ya Responers semuanya. Jangan kemana-mana. Langsung saja kita dengarkan satu lagu dari The Script, The Man Who Can Be Moved. Selamat mendengarkan.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, kita lanjutkan lagi obrolan kita ya malam ini. Ada satu hal yang sering terlupakan saat membicarakan harapan, Responers. Kita biasanya fokus pada tujuan akhirnya. Padahal yang paling membentuk diri kita justru adalah proses menuju ke sana. Coba deh ingat lagi, berapa banyak versi diri Responers yang sudah berhasil kita lewati. Pernah merasa tidak mampu, tapi ternyata bisa. Pernah jatuh, tapi akhirnya bangkit lagi. Pernah berpikir semuanya udah selesai, ternyata hari ini Responers masih ada di sini. Masih mendengarkan radio ini, masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Harapan memang tidak selalu hadir dengan suara yang lantang ya Responers. Kadang ia hanya berbisik pelan, lewat semangat untuk bangun pagi. Lewat keberanian mengirim lamaran kerja lagi, lewat keputusan untuk memperbaiki hubungan, atau sekadar memilih tersenyum meski hari sedang tidak baik-baik aja. Dan kalau malam ini Responers merasa langkah Responers lambat ya, gak apa-apa. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti berjalan. Karena langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan selalu lebih berarti daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Jadi sebelum malam ini berakhir, Responers, coba tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih satu harapan yang masih ingin kita perjuangkan? Simpan baik harapan itu, rawat dengan usaha, dengan doa, dan dengan keyakinan. Karena harapan tanpa usaha hanyalah angan, tapi usaha yang ditemani harapan bisa menjadi awal dari kenyataan. Terus temani malam ini bersama Aul ya, masih ada lagu-lagu yang siap menghangatkan suasana. Dan setelah ini kita akan sampai di bagian lanjutan nanti Responers pembahasan kita. Tetap bersama Aul karena semoga malam ini kita pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan dan keyakinan yang sedikit lebih kuat. Dan habis ini kita putarin satu lagu special request dari Kak Aku, lagu dari Kim dan Nabila Taqiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Dan nantinya akan diputarkan lagi lagu dari special request dari Kak Eva, lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Dan requestan tambahan dari Kak Cici, lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Raven.
1: Hey, Raven.
2: Hola, Ray. Yeah.
0: Hey, Ray.

Ya, Responers, malam ini kita belajar bahwa harapan itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan seberapa kuat kita bertahan, karena hidup memang tidak selalu memberi apa yang kita inginkan saat ini, tapi seringkali memberi apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat. Kalau Responers sedang mendengarkan siaran ini di kamar kos, di balik kemudi, dari ruang kerja yang masih menyala, atau mungkin sambil menikmati secangkir kopi di teras rumah, semoga obrolan malam ini bisa menjadi teman yang mengingatkan bahwa semua orang sedang berjuang dengan versinya masing-masing. Jadi tidak perlu merasa tertinggal, harapan itu seperti cahaya kecil di ujung jalan. Mungkin tidak langsung menerangi seluruh perjalanan ya, tapi cukup membuat kita tahu kemana kita harus melangkah. Dan terkadang satu langkah kecil yang kita ambil malam ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di hari-hari berikutnya. Masih ada satu segmen lagi yang akan kita lewati bersama. Setelah lagu berikut ini, kita akan menutup pembahasan tentang harapan dengan sebuah renungan sederhana. Siapa tahu ada satu kalimat yang bisa Responers bawa pulang malam ini dan menjadi penyemangat saat memulai hari esok. So, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 93, Kemanol FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Temani malam Responers bersama musik-musik pilihan yang siap menghangatkan suasana. Lagu berikut ini semoga bisa menjadi teman untuk setiap harapan yang masih Responers simpan. Dan setelah ini, kita kembali lagi. Dan itu Responers, satu lagu dari Mik Vars Ruganda, Gemuruh Riuh. So, selamat mendengarkan.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, responers, sebagai penutup pembahasan malam ini, Aul ingin mengajak kita semua untuk mengingat satu hal. Hidup mungkin tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada harapan yang datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ada juga yang mengajarkan kita untuk sabar menunggu. Tapi selama kita masih punya keyakinan dan masih mau melangkah, harapan itu tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin besok pagi masalah yang responers hadapi masih tetap ada ya. Target pekerjaan belum selesai, tugas kuliah masih menumpuk, usaha masih sepi, atau mungkin ada rindu yang belum sempat terobati ya. Tapi semoga malam ini responers pulang dengan satu keyakinan baru, bahwa setiap langkah kecil yang responers lakukan hari ini tetap berarti. Tidak ada usaha yang sia-sia ketika kita terus bergerak maju, dan ingat, tidak apa-apa kalau sesekali merasa lelah ya responers. Tidak apa-apa kalau harus berhenti sebentar untuk mengumpulkan tenaga. Yang penting jangan berhenti berharap, karena seringkali hal-hal terbaik datang justru ketika kita hampir menyerah, tapi memilih untuk bertahan sedikit lebih lama. Ya, terima kasih ya responers sudah menjadikan malam ini sebagai ruang untuk berbagi cerita, berbagi rasa, dan berbagi harapan. Semoga setiap lagu yang sudah menemani malam ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kita semua sedang berjalan menuju versi terbaik dari diri kita. Aul percaya di antara para responers malam ini ada yang sedang mengejar mimpi, ada yang sedang menyembuhkan luka, dan ada yang sedang membangun kembali semangatnya. Apapun perjuangan responers, semoga langkahnya selalu dikuatkan ya, hati selalu ditenangkan, dan harapan selalu menemukan alasan untuk tetap hidup. Karena pada akhirnya harapan bukan tentang memastikan masa depan akan selalu indah, harapan adalah keberanian untuk tetap melangkah meski kita belum tahu apa yang menunggu di depan. Dan sebelum closing, kita dengarkan satu lagu spesial request dari Bang Peace Chess Boy, lagu dari Lila, Detik Terakhir.

Ya, satu lagu special request dari Bang Pisces Boy, ya Responders. Lagu dari Lila, detik terakhir. Pas banget ya Responders. Karena kita udah berada di detik-detik terakhir dalam program musik malam ini. Yang berarti program ini bakalan berakhir sebentar lagi. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responders yang udah stay ya bareng Aul. Dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Udah 2 jam berlalu Responders ya. Jadi, jika bagi Responders yang mungkin ketinggalan, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di setiap jam 10 sampai jam 12 malam. So, jangan sampai ketinggalan ya Responders. Dan karena udah berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun tindakan yang gak berkenan ya Responders selama live. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siaran ya Responders. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Responer semuanya.

Nah, Responers, kembali lagi berjumpa bareng Auli Responers dalam program Selamat Pagi yang akan menemani paginya Responers dari jam 6 ini sampai jam 8 nanti ya Responers, yang berarti selama 2 jam ke depan yang hadir untuk ruang bagi Responers pagi ini untuk mengisi energi ataupun memberikan semangat ya, biar siap melanjutkan aktivitasnya nanti di hari ini tentunya dengan semangat yang membara ataupun yang on fire Responers. Biar aktivitasnya lancar dan selesai ya Responers sesuai targetnya. Oke, dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dengan vibes yang ceria ya Responers, karena kan pagi, selamat pagi harus diisi semangat Responers. Makanya harus dengan lagu-lagu yang ceria ataupun lagu-lagu yang upbeat gitu ya Responers. Jadi buat Responers yang pagi ini mau bergabung bareng Aul, yang mau request lagu ya biar makin semangat, boleh. Atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang berbahagia hari ini juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook kita, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official tentunya. Oke Responers, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Dan buat Responers yang mungkin berada jauh di luar frekuensi kita ya, jangan khawatir karena Respon Radio tetap hadir buat Responers di streaming kita di www.responradio.com. Jadi langsung saja bergabung Responers. Nah, pagi ini biar makin semangat, kita juga akan ngobrol tentang satu tema yang menarik pagi ini Responers. Nah, tema kita pagi ini yaitu tentang kebiasaan pagi sehat. Waduh, cocok banget ya Responers. Penasaran gak sih gimana nanti pembahasannya? Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Selamat Pagi. Dan mungkin bagi Responers nih, mungkin pagi ini kayaknya masih ada yang enak nih di kasur, tidur, masih keliaran di mimpinya. Oke Responers, ayo Responers bangun lagi Responers dan bersiap untuk melakukan aktivitasnya hari ini ya. Oke, semoga aktivitas Responers hari ini dilancarkan, tidak ada gangguan dan semua selesai sesuai target dan ekspektasi Responers ya. Amin. Oke Responers, untuk itu untuk membuka segmen ini kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Bilau Band, Satu Langkah Kecil. Cocok banget nih Responers untuk memulai langkah kita di awal pagi ini. Yap, langkah kecil dari Bilau Band.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listener, siapapun yang duduk dalam suatu tampu kepemimpinan pasti ingin menjadi pemimpin yang profesional. Nah, bagaimana menciptakannya? Saya mengambil kata pro dari profesional untuk menjabarkannya untuk Anda. Pro memiliki 3 huruf, P, R, dan O. P berarti persistence, R rewarding, dan O organizing. P persistence berarti pemimpin sejati akan melakukan usaha tanpa putus asa, mantap, kompeten, mengadakan perencanaan, memperhatikan detail, dan memberikan dorongan kepada bawahannya dalam mencapai tujuan. R rewarding berarti pemimpin akan memberikan penghargaan, mendorong kesatuan tim, dan memberi kepuasan kepada tim dalam mengejar visi. Dan O organizing berarti pemimpin harus memiliki kemampuan untuk selalu kreatif, inovatif, dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Ia mempunyai kemampuan mengatur strategi sehingga apa yang direncanakan akhirnya akan menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara, milikilah pro itu untuk kesuksesan Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, selamat pagi responers, selamat beraktivitas buat responers mungkin yang lagi siap-siap untuk berangkat kerja ataupun mungkin masih menikmati secangkir kopi ya sambil dengerin radio favorit, tentunya Respon Radio. Responers, pernah nggak sih ngerasa baru juga mulai hari tapi energi udah habis duluan, bangun kesiangan, buru-buru, lupa sarapan, sampai akhirnya sepanjang hari rasanya nggak fokus? Padahal seringkali yang menentukan kualitas suatu hari itu bukan apa yang terjadi di siang atau sore, tapi gimana kita memulainya di pagi hari. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol santai tentang kebiasaan pagi sehat ya responders. Tenang, ini bukan soal harus bangun jam 4 pagi atau langsung lari 10 km kok. Justru kita bahas kebiasaan sederhana yang bisa bikin badan lebih segar, pikiran lebih tenang, dan mood lebih stabil sepanjang hari. Benar. Karena percaya deh responders, hidup kita itu dibentuk bukan cuma dari target besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang setiap hari. Dan siapa tahu, setelah obrolan pagi ini, responders jadi punya satu kebiasaan baru yang bikin hari responders jauh lebih produktif. Yap, tetap di sini ya, karena setelah lagu berikut ini kita bakal mulai dari kebiasaan paling sederhana, tapi sering banget disepelekan. Jangan kemana-mana, tetap bareng Aul di Selamat Pagi. Ya, yang akan mengisi energi responders di pagi ini sebelum memulai aktivitasnya tentunya. Dan kita lanjutkan lagi satu lagu dari Yovie and Nuno, Dia Milikku. Langsung saja, selamat mendengarkan.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya Responers, masih di selamat pagi ya. Semoga Responers semangatnya tidak putus-putus pagi ini. Nah Responers, coba deh jawab dalam hati. Begitu alarm berhenti berbunyi, apa sih yang pertama kali Responers lakukan? Bangun, minum air putih, atau malah langsung buka handphone? Oke, yang mana Responers ini? Kalau jawabannya yang kedua, tenang, Responers gak sendirian. Kebanyakan dari kita punya kebiasaan yang sama kok. Baru buka mata, langsung cek notif, media sosial, email kerja, atau chat grup yang semalam rame. Tanpa sadar, otak kita langsung dipaksa kerja, bahkan sebelum badan benar-benar siap memulai hari. Padahal beberapa menit pertama setelah bangun itu sangat berharga, Responers. Ibarat mesin mobil, tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk pemanasan. Kalau langsung disuguhi banyak informasi, kita jadi lebih mudah cemas, terburu-buru, bahkan mood ikut ditentukan oleh apa yang kita lihat di layar. Nah, Responers, coba deh mulai besok pagi, kasih hadiah kecil buat diri kita sendiri terlebih dahulu. Sisihkan sekitar 10-15 menit tanpa menyentuh handphone. Gunakan waktu itu buat minum segelas air putih, buka jendela dan hirup udara lagi, lakukan peregangan ringan, atau sekadar duduk menikmati ketenangan sebelum dunia mulai sibuk. Mungkin terdengar sederhana ya Responers, tapi kebiasaan kecil seperti ini bisa membuat pikiran lebih jernih, hati lebih tenang, dan kita jadi lebih siap menghadapi berbagai aktivitas sepanjang hari. Ingat Responers, yang mengendalikan hari hanya harusnya adalah diri kita sendiri ya, bukan notifikasi yang muncul di layar. Nah, setelah lagu berikut ini, kita bakal lanjut lagi ngobrol tentang satu kebiasaan pagi yang sering dianggap sepele. Padahal bisa bikin energi tubuh meningkat dan fokus lebih terjaga sampai siang nanti. Jadi tetap bareng Aul hanya di Selamat Pagi dan jangan kemana-mana tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, masih di selamat pagi tentunya Responers, dan semoga hari Responers sejauh ini berjalan lancar ya. Ngomong-ngomong soal kebiasaan pagi sehat, ada satu hal yang sering banget dikorbankan karena alasan gak sempat Responers, yaitu sarapan. Cuma minum kopi aja udah cukup kok, nanti aja makan pas jam makan siang. Kalimat-kalimat seperti itu gak asing ya bagi telinga kita. Padahal setelah tidur sekitar 7-8 jam, tubuh kita sudah menggunakan banyak energi. Jadi saat bangun pagi, tubuh sebenarnya butuh bahan bakar, Responers, supaya bisa bekerja dengan optimal. Kalau sarapan dilewatkan, biasanya kita jadi lebih cepat lapar, sulit berkonsentrasi, gampang lemas, bahkan cenderung makan berlebihan di siang hari. Tapi tenang, sarapan sehat itu nggak harus mewah atau ribet, Responers. Yang penting ada asupan yang bergizi, misalnya roti gandum dengan telur, oatmeal, buah-buahan, atau nasi dengan lauk sederhana. Bahkan kalau memang sedang terburu-buru, setidaknya jangan lupa minum air putih dan makan sesuatu yang bisa mengisi energi, Responers. Ingat ya, sarapan bukan sekadar mengenyangkan perut, tapi juga investasi kecil untuk menjaga semangat dan produktivitas kita sepanjang hari nantinya. Karena tubuh yang diberi energi dengan baik biasanya juga punya mood yang lebih baik, Responers. Jadi mulai besok pagi, coba luangkan waktu beberapa menit untuk sarapan. Percaya deh, tubuhnya pasti akan berterima kasih, Responers. Nah, setelah lagu berikut ini, kita bakal closing ya di jam pertama ini. Namun jangan khawatir karena nanti masih ada jam kedua. Untuk itu, Responers, jangan kemana-mana, stay brown owl di program Selamat Pagi. Karena masih banyak cerita dan musik terbaik yang bisa menemani paginya Responers yang cerah ini. Dan ya, habis ini kita putarkan satu lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang.

Ya, satu lagu dari Noah, Andaikan Kau Datang. Namun sayangnya kita harus pergi, Responers, di jam pertama ini. Gak nyambung banget ya. Nah, oke. Tapi jangan khawatir, Responers, karena nanti masih ada jam kedua atau jam terakhir ya dalam program Selamat Pagi ini. So, buat Responers, jangan kemana-mana. Stay bareng Aul dalam program Selamat Pagi. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Titi DJ featuring Thomas Georgi yang berjudul Bertemu 5.000 detik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.